0: Miley dalam video musik populernya. Kita beralih ke berita sepak bola. Brahim Diaz mencatatkan sejarah saat Maroko mengalahkan salah satu tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gelandang serang Real Madrid itu resmi memecahkan rekor sebagai pemain Afrika dengan asis terbanyak di ajang Piala Dunia. Sekian dulu Delta Flash-nya Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: pagi hari ini bareng Ovi dan juga Danar. Kita tuh tadi ngebahas tentang pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Tapi lo tau gak sih, Vi, kalau awal mula pernikahan hubungan mereka tuh dari mana?
1: Dari mana sih? Tinder?
0: Bumble. Puas hidup lo. Enggak, Vi. Justru malah mereka ini nih hadir di 2023 sudah mulai menjalin hubungan. Dari awalnya Travis Kelce ini tuh mau ngasih gelang persahabatan ke Taylor Swift pada saat konser di Eras Tour.
1: Oke.
0: Jadi memang dari situ akhirnya kayak ya udah hubungannya berkembang menjadi salah satu pasangan paling terkenal di dunia hiburan dan juga olahraga. Terus kemarin kan di 2025 mereka bertunangan tuh. Dan di 2026 akhirnya resmi berlanjut ke pelaminan.
1: Oke.
0: Memang sebenarnya kalau ngomongin tentang pesta pernikahannya ini tuh nggak kalah spektakuler, karena ada penampilan dari Stevie Nicks, ada Paul McCartney juga hadir di sana, Vi. Terus tamu undangannya pun juga hadir, kayak Ed Sheeran hadir, Selena Gomez hadir, Gigi Hadid, Hugh Grant, terus Tom Hanks pun juga hadir, dan mereka tuh ngasih rules ke para undangan. Jadi demi menjaga privasinya, seluruh tamu diminta tidak menggunakan handphone selama acara berlangsung. Bahkan sampai sekarang nih, Vi, foto resmi dari pernikahan mereka tuh masih sangat terbatas.
1: Iya bener, gue tuh mencoba nyari-nyari dari tadi tuh kayak kok gak ketemu ya, terbatas banget gitu kayaknya ya. Padahal kalau di sini mah angle-nya udah ada banyak, bahkan mungkin live di TV ya kalau di sini ya. Sabar, tenang. Dari gelang persahabatan itu menurut gue keren banget loh. Mungkin terinspirasi dari Kuci-Kuci Otahe ya.
0: Sabar, dikasih gelang persahabatan. Oh, jangan-jangan emang kalau lo sekarang mau mencari pasangan sama Delta, kasihlah gelang persahabatan terlebih dahulu. Karena sahabat dari cinta tuh dari zaman dulu ada lagunya Ada Band. Mungkin itu memang menjadi sebuah apa ya, sebuah cara untuk bisa mendapatkan cinta-cinta yang ingin dimiliki.
1: Benar-benar. Ya, jadi
0: cuma Vi, kalau ngomongin tentang resepsi pernikahan ya, ya pastilah kita sebagai orang dewasa muda pernah datang ke pesta pernikahan.
1: Bukan pernah dong, sering.
0: Iya, betul. Maksudnya antara lo diundang atau mungkin lo kami memandu acara pernikahan gitu kan. Pasti adalah momen-momen di mana ketika datang ke pesta pernikahan ada sesuatu yang lo tunggu.
1: Iya, betul.
0: Sesuatu yang lo tunggu. Ya ada mungkin makanan, ada juga mungkin yang lo tunggu itu adalah throwing hand bouquet-nya kayak gimana. Atau mungkin dari awal itu tuh lo tahu bahwa ada public figure tertentu yang akan hadir dalam resepsi pernikahan itu.
1: Nah, siapa tahu kan itu yang lo tunggu gitu. Tapi kalau sobat Delta kan jadinya good friend sendiri. Mungkin ada gak sih cerita dari lo, apa yang lo tunggu ketika datang ke sebuah wedding atau nikahan? Biasanya tuh apa yang paling lo tunggu-tunggu?
0: Boleh di-share ke sini kali ya? Itu dia, kira-kira apa yang ditunggu? Sambil mungkin di jam-jam ini kita banyak muterin lagunya Taylor Swift kali ya.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya, ini Swifties akan merapat kayaknya nih dengerin lagu-lagunya Taylor Swift. Kayak lagu yang satu ini, lagu yang wah, ini tuh ibaratnya lagu dari albumnya 2014 ya. Dari 1989, This Is Style, coming from Taylor Swift.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.

0: ini.
1: Sabar, tenang.
0: Jadi hilang kendali.
1: Good friend, masih ada Asri Ovi dan Argu Milang kembali lagi di Good Mood Club. Selamat pagi untuk Mailani yang sudah bergabung di sini.
0: Mailani.
1: Dia bilang
0: Mailani.
1: Itu mati ya.
0: Sorry.
1: Dia bilangnya lucu banget, good friend, tapi dia kayaknya typo, O-nya kurang satu, jadi God friends.
0: God friends.
1: Sama nama Tuhan gitu ya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Mau request lagu Estelan Seven yang Saat Aku Lanjut Usia katanya. Terima kasih.
0: Okay. Banyak sekali nih yang request lagunya Sheila on 7 pagi ini. Coba Sobat Delta, menyapa lo yang mungkin baru aja gabung di Delta FM. Ovi Danar nih kan memang, we congratulate Tay-Tay and also Travis Kelce yang baru saja menikah. Dari sini tuh kita pengen nanya ke lo, ada gak sih momen yang memang lo nantikan ketika datang ke pernikahan, selain makanan ya? Ya
1: betul.
0: Kalau gue ya Vi ya, kalau yang dinantikan tuh adalah momen dimana gue tahu hadiah dari Throwing Hand Bouquet.
1: Oh, karena biasanya bagus-bagus ya. Tapi kan lu, karena lu masih bisa ikut Throwing Hand Bouquet, kalau gue kan udah gak bisa. Jadi percuma, iya gak bakal sih bisa menang juga.
0: Coba
1: terus lu tinggi, gampang ngambil.
0: Gue tuh dari dulu tuh gak pernah tertarik untuk ngambil-ngambil Throwing Hand Bouquet, Vi.
1: Masa sih?
0: Enggak pernah tertarik gue.
1: Gue pernah sekali terus dapat, lumayan dapat ini
0: voucher MAP,
1: voucher spa gitu.
0: Oh iya, karena kan memang sebenarnya kalau yang Throwing Hand Bouquet itu tuh hadiahnya menarik-menarik Sobat Delta. Bisa jadi itu adalah voucher MAP, voucher belanja, voucher spa. Bahkan dulu ketika gue pernah ngemsi nikahan wedding, ngemsi nikahan wedding tuh gimana sih, ngemsi wedding, Vi? Hadiah Throwing Hand Bouquet-nya apa?
1: Apa tuh?
0: Coba tebak.
1: Handphone.
0: Pernah, tapi bukan itu.
1: Liburan, tiket liburan.
0: Tiket liburan, itu juga pernah tapi bukan itu.
1: Apa dong?
0: Yang paling wow yang pernah gue pandu MC-in acara nikahannya itu adalah hadiah Throwing Hand Bouquet-nya adalah Vespa.
1: Vespa motor.
0: Motor.
1: Orang mesti nyicil loh itu kok. Lagi cuma-cuma kok.
0: Itu dia pada masanya gue kayak, oh wow, oke. Makanya waktu lagi Throwing Hand Bouquet rame. Dari awal dikasih tahu kalau misalnya Throwing Hand Bouquet hadiahnya Vespa.
1: Itu kayaknya yang gak single juga semuanya ikut ya. Oke, tapi kalau Sobat Delta yang lain gimana? Ada yang udah masuk di sini ya. Kalau misalnya mau sharing-sharing sama kita juga, kita tunggu lewat DM Instagram @astriovi, @danargumilang, boleh voice note juga loh.
0: Boleh. Kirim voice note ke @deltafm, @danargumilang, @astriovi. Senyamannya lo mau kirim voice note kemana, silahkan banget Sobat Delta.
1: Boleh.
0: Kira-kira nih ya, kalau datang ke acara nikahan yang paling ditunggu apa? Ini sebenarnya udah ada beberapa yang hadir di DM Instagram kita nih. Mau dibacain sekarang kali ya?
1: Boleh. Sekarang sama dulunya. Boleh juga kalau misalnya mau drop komen di live TikToknya Delta FM juga udah live ya.
0: Yes.
1: Selamat pagi, buat siapa nih?
0: Ada Rika nih, Vi.
1: Hai Rika.
0: Selamat pagi Rika. Rika bilang katanya jujur ya, yang paling aku tunggu pas datang ke nikahan itu justru momen pengantinnya masuk.
1: Kirap ya.
0: Entah kenapa selalu suka lihat ekspresi mereka. Kadang pengantinnya senyum terus, kadang mereka kelihatan gugup. Apalagi kalau lihat orang tuanya yang mulai berkaca-kaca. Aku yang gak kenal aja bisa ikutan terharu. Abis itu baru deh nyari makanan. Tapi buatku tetap yang paling berkesan adalah momen ketika dua keluarga akhirnya resmi bersatu. Katanya gitu.
1: Ada Bang Ian juga nih udah gabung di sini.
0: Bang Ian.
1: Kalau ke pesta, nah ini khasnya orang Batak ini. Batak atau Medan ini ngomongnya pesta.
0: Datang pesta.
1: Iya, mari pesta lagi. Pesta lah dulu tuh. Kalau ke pesta itu yang ditunggu cuma aneka makanan katanya. Yang lain sih nomor sekian aja.
0: Terus?
1: Kadang suka sebel kalau lihat menunya udah habis pas pertengahan pesta katanya. Itu sih yang paling diingetin banget sama nyokap gue, kalau bisa makanan tuh jangan sampai habis waktu pas gue nikahan. Karena entah kenapa ya, kalau orang Indonesia makanan habis itu tuh jadi obrolan dan omongan sampai lu tua nanti. Gitu kayak, lu inget gak waktu nikahannya si ini? Ih, makanannya habis tahu, baru setengah jam gue datang. Julid ya.
0: Iya benar sih, never ending diomongin sama semua orang. Iya gak sih, makanan tapi emang benar sih, the fundamental things that you have to prepare ketika pernikahan adalah makanan.
1: Badul.
0: Jangan sampai kehabisan di tengah resepsi.
1: Benar banget.
0: Oke. Kalau misalnya Sobat Delta sendiri apa nih kira-kira
1: good
0: sambil good friend yang paling ditantikan pada saat resepsi pernikahan selain makanan ya?
1: Iya.
0: Sambil kita muterin lagu-lagunya Tay-Tay, cukup banyak di jam ini, kita tunggu di sosial media kita.

0: Halo good friends, kembali lagi di Delta FM.
1: Yes, kita lagi ngebahas tentang kalau lo datang ke pernikahan, kiranya yang paling dinantikan tuh apa sih? Kalau lo sendiri apa, Vi?
0: Kalau gue biasanya yang paling gue tungguin banget itu adalah prosesi kirab sih sebenarnya. Apalagi kalau ini adalah orang yang gue kenal. Jadi gue bagi dua lah ya. Kalau yang nikahan adalah orang yang gue kenal, sama kalau pas nikahan gue yang lagi mandu acara gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau yang gue kenal tuh gue menunggu proses kirab. Kirab itu bahasa WO untuk kayak
1: ya, wedding entrance. Masuk,
0: wedding entrance, betul banget. Nah, itu biasanya kenapa gue menunggu, karena biasanya kan salah satu dari pengantinnya tuh gue kenal kan. Gue tuh pengen lihat ekspresinya, terus terutama kalau dia cewek adalah bajunya, make up-nya,
1: manglingin atau enggak,
0: yang kayak gitu-gitu. Terus kayak kadang kan kalau kita datang ke temen yang mungkin lo gak terlalu deket banget, yang gak mengikuti perjalanan persiapan pernikahannya banget, itu bahkan lo belum tahu dia mau pakai baju warna apa,
1: benar, make up-nya
0: siapa yang make up-in, dan segala macemnya. Nah itu tuh yang paling gue tunggu banget sih. Tapi kalau gue lagi memandu, memandu lagi nge-MC gitu ya, yang gue tungguin itu adalah momen throwing handbook-nya sebenarnya.
1: Throwing handbook-nya ya.
0: Karena itu adalah momen dimana dari sesuatu yang sakral bisa cair langsung.
1: Jadi cukup casual, bisa deket juga sama teman-teman pengantin.
0: Betul, itu adalah momen-momen dimana MC tuh bisa ngebaur sama teman-teman pengantin juga.
1: Iya. Sama satu lagi sih, Vi, momen yang sangat gue tunggu itu adalah cerita dari maid of honor sama best man-nya.
0: Oh iya, dari sahabat-sahabatnya
1: pengantin gitu ya. Sahabat-sahabatnya, mereka cerita dari merekanya seperti apa. Yang bisa
0: biasanya haru-haru tuh.
1: Iya. Bahkan kayak yang paling gue inget tuh adalah ketika best man terakhir pernikahan tuh ya, ada satu best man yang bercerita tentang ternyata si cowok ini adalah nyamuk dari hubungan percintaan mereka.
0: Oh gitu.
1: Selalu jadi nyamuk, kayaknya tuh ibarat itu selalu datang dan selalu menjadi orang ketiga dalam momen-momen pacaran mereka gitu, Vi. Ya, gitulah ceritanya lah. Gemas. Ini ada beberapa yang sudah hadir.
0: Ya.
1: Ada Kak Sri Nurhayati, selamat pagi.
0: Halo Kak Sri.
1: Acara pernikahan yang paling ditunggu adalah kirab dan acara adat. Wah. Pokoknya mah katanya gitu, apalagi kalau bawa anak-anak pas acara adat berlangsung, seneng banget katanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya benar, sekaligus juga kita bisa mengenalkan juga ya ke anak-anak kita budaya-budaya yang berbeda-beda gitu,
1: benar,
0: kan dari
1: benar.
0: Indonesia.

0: pengantin cowok. Di situ mandat dan nasihat-nasihat itu dari hati banget. Sumpah, semua audiens pasti hening mendengar kata-kata orang tua cewek tersebut. Sorry kalau gak relate buat kebanyakan orang.
1: Tapi aku relate karena aku Batak kan.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: mamaku Batak nih, Bang Dedi. Dan itu proses mangulosi itu memang selalu khidmat banget.
0: Tapi ya, kalau misalnya gue datang ke nikahan Batak, itu tuh seru banget loh, Vi. Kayak ibaratnya ulos, terus habis itu manortor,
1: terus mejanya panjang.
0: Ada momen dimana kan, ya balik lagi Sobat Delta, setiap adat kan pasti punya ceritanya masing-masingnya. Ini loh, kepala babi.
1: Oh iya.
0: Ya kan, yang apa namanya kalau misalnya
1: upa-upa.
0: Namanya upa-upa ya. Gue waktu itu datang ke, aduh, kayaknya kalau misalnya adat Batak di Jakarta, kayaknya gedungnya cuma itu aja ya.
1: Betul.
0: Rawamangun.
1: Di Rawamangun ada. Di beberapa daerah tuh ada.
0: Ada ya.
1: Memang itu adalah gedung-gedung yang biasa dipakai untuk nikahan Batak.
0: Iya, iya, iya. Biasanya suka ada tribunnya juga tuh, lihat dari atas. Gue literally lihatnya dari atas, Vi, kayak, oh,
1: karena
0: wow,
1: lu tamu umum.
0: Tamu umum bener.
1: Kalau yang di bawah hanya keluarga.
0: Oh gitu. Gitu. Oh, iya,
1: itu
0: ya.
1: Setiap baris tuh ada ininya loh. Ini nangudanya siapa, ini dari apa gitu.
0: Bener. Kayak wah, itu ada bir di mana-mana bertebaran gitu. Kayak oh wow.
1: Seru ya. Tapi ini ada juga nih yang udah bergabung di live TikTok kita.
0: Halo.
1: Selamat pagi untuk TA.
0: Apa kabar TA?
1: Dia bilang katanya yang paling ditunggu itu adalah makanan. Selain itu, Dian juga nungguin acara adat. Adat apa yang lagi dipakai katanya. Tuh kan banyak tahu yang nungguin acara adat.
0: Kalau misalnya di Palembang tuh ada tuh ketika wedding entrance, nanti udah nyampe pelaminan tuh kan si mempelainya. Terus nanti si mempelai perempuannya akan turun nari, Vi.
1: Oh iya.
0: Aduh, gue lupa namanya apa. Sri Allahu Akbar Kabiro. Tolong boleh minta tolong teman-teman orang Palembang boleh kasih tahu ke kita itu nama tariannya apa?
1: Itu yang tadi gue sempat bilang juga nih pas pada saat lagu tadi ya di on air. Itu gue sempat cerita kalau pas kakak gue nikah, istrinya itu tuh juga nari.
0: Oh, maka adat Palembang?
1: Iya, maka adat Palembang. Dengan kuku-kuku panjang dipasangin sama penarinya dulu gitu-gitu.
0: Di atas nampan kan narinya kan?
1: Iya ya, iya benar.
0: Di atas nampan emas, Vi, itu narinya.
1: Aduh,
0: lupa gue namanya atau apa gitu. Hah? Tari Sriwijaya, Gending Sriwijaya, betul. Gending Sriwijaya nama tariannya.
1: Oke. Nah, kalau lo punya cerita apa yang paling lo tunggu dari sebuah pernikahan?
0: Boleh banget.
1: Atau acara wedding gitu ya, silakan boleh di-share di atas Triovia dan Argumilang. Boleh by voice note juga kalau lebih nyaman untuk menceritakannya. Atau boleh gabung juga di TikTok live kita yang sudah live di @deltafm.
0: Sambil kita puterin lagu-lagu dari Taylor Swift juga nih. Karena memang kita embracing her wedding di kemarin Sobat Delta. Kira-kira apa yang paling lo tunggu, lo nantikan selain makanan ketika datang ke dalam pesta pernikahan?
1: Nah, langsung di-share di sini.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Taman Mini yang mengarah ke Cikunir terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol Cakung yang mengarah ke Cikunir. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Cikarang yang mengarah ke Cikampek terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
5: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Renak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Good friend yang masih di jalan dan menemukan titik-titik kemacetan, boleh sambil di-share juga ke kita ya, sambil boleh ngobrol-ngobrol. Nih seperti ada Mailani juga yang udah kasih info kalau tol Pondok Ranji ini lebih tepatnya dari tol Legok ke Cengkareng ya via Jor. Itu langsung difotoin ini padat merayap, udah bukan padat merayap lagi sini, padat banget.
0: Parkir, ini kayak parkiran,
1: jujur kayak parkir paralel.
0: Sabar, hati-hati di jalan Melani. Buat Sobat Delta pun juga yang lagi di dalam perjalanan, gimana kondisi jalannya? Masih bareng sama kita berdua di Good Mood Club, Good Friend. Kita lagi bertanya ke teman-teman semua, things that awaited for ketika datang ke resepsi pernikahan.
1: Iya, apa yang paling lo tunggu ketika lo datang ke sebuah pesta pernikahan atau wedding gitu ya? Apakah itu adalah dari pengantinnya masuk? Apakah yang paling ditunggu adalah mungkin ada tarian atau bandnya mungkin?
0: Ini yang disampaikan sama Reza.
1: Ah, Reza.
0: Yang aku tunggu itu adalah live musicnya. Sekarang banyak nikahan yang bandnya keren banget.
1: Oh iya.
0: Kalau mulai bawain lagu-lagu tahun 90-an atau 2000-an, tiba-tiba semua tamu ikut nyanyi. Bahkan orang yang tadinya gak saling kenal jadi nyanyi bareng. Suasananya jadi anget banget rasanya ya kak, katanya gitu.
1: Iya benar banget. Dan gue tuh lagi paling seneng juga kalau misalnya pas udah ada bagian dari keluarga gitu ya, mungkin tante atau om, mulai tertarik untuk menyumbangkan suaranya. Nah, suka banget gue.
0: Gue kalau kayak gitu momen-momen di mana yang harus gue wanti-wanti pada saat gue lagi briefing, apa namanya, meeting persiapan pernikahan. Gue kan selalu bilang tuh sama keluarganya, kalau misalnya mau ada keluarga yang menyumbangkan suaranya, boleh tapi harus tahu dulu lagunya apa. Karena Vi, pernah pada masanya gue lagi nyanyi, lagi MC-in nikahan seseorang, ada kucuk-kucuk ponakan, suaranya bagus sih, bagus, tapi nyanyiinnya lagu Chasing Pavements. Kayak mana? Orang kayak lagu patah hati dinyanyikan pada saat pernikahan. Itu tuh sebenarnya yang juga harus diperhatikan sama Delta ketika lo mau menikah. Mungkin dalam waktu dekat nih ada teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan, ada keluarga yang memang suaranya tuh indah banget. Ya gak apa-apa kalau misalnya dia mau memberikan sumbangsih lagu-lagu yang ingin dinyanyikan gitu ya. Tapi perhatikan lagunya, jangan sampai bukan lagu yang patah hati.
1: Iya betul. Itu juga sebenarnya tugasnya dari teman-teman entertainment ya. Biasanya suka ngasih tahu tuh kalau ada yang request. Enggak, itu yang bukan love song, yang love song bikin happy-happy gitu. Ya, ada siapa lagi nih? Ada Tolo.
0: Hai.
1: Yang paling ditunggu ini adalah hal yang ditunggu juga sama sejuta umat
0: adalah
1: Indonesia. Zupa Soup.
0: Oh, Zupa Soup-nya ya. Biasanya kalau ngomongin tentang stall-stall makanan yang cukup banyak antrian tapi enggak yang sebanyak kambing guling adalah Zupa Soup.
1: Ya, betul.
0: Ya enggak sih?
1: Betul.
0: Ini ada Maya. Maya bilang aku paling suka nunggu sesi foto keluarga selesai, baru dia bisa ngobrol sama pengantinnya. Soalnya biasanya mereka lagi sibuk banget. Senang aja bisa ngasih ucapan langsung dan lihat mereka benar-benar bahagia, katanya gitu. Kadang kita cuma datang beberapa jam, tapi mereka pasti mengingat hari itu seumur hidup mereka.
1: Ya, makanya ada momen-momen gue, misalnya ada temen yang gue pengen banget ngobrol sama dia, gue tungguin bener-bener sampai selesai acaranya, biar bisa ngobrol sama mereka. Karena kan biasanya pengantin itu akan makan di tempat VIP. Betul. Setelah acara selesai gitu. Bener. Kan nah itu tuh momen bisa disamper-samperin tuh. Karena gue yakin banget gue pernah ada di pelaminan itu ya. Kadang ada momen-momen di mana pengantinnya enggak ngeh dia salaman sama siapa.
0: Bener sih, bener. Ini tuh siapa? Kayak cuma makasih ya om, makasih tante.
1: Yang gue inget adalah gue cuman kayak pandang-pandangan sama laki gue. Terus gue kayak, siapa? Dari kamu? Enggak. Ahau.
0: Ya, yang sering terjadi. Ini ada Kak Rahmatullah, ada Reza. Kalau ke pesta yang ditunggu adalah jumpa dengan kawan-kawan. Bahkan ada kawan lama yang gak pernah jumpa bisa jumpa di pesta.
1: Bener banget. Tapi kalau TA menambahkan sebagai biduan yang ditunggu katanya sawerannya. Mantap. Gue paling suka banget nikahan yang ada biduannya.
0: Di sawer.
1: Seru banget.
0: Emang iya Vi?
1: Iya. Itu biasanya pernikahan-pernikahan yang ada
0: di rumah ya?
1: Rumah gitu.
0: Gimana?
1: Bikin panggung depan rumah, terus ada biduannya. Aku suka sekali. Apalagi kalau misalnya udah ada ibu-ibu yang nyanyi. Udah dialah penguasa panggung.
0: Gua, biasanya ketika gue kalau kayak gini ngeliatnya cuma di apa namanya, di FYP TikTok atau di Instagram gitu. Ada biduan nyanyi, ada yang laki-laki dan ke depan, istrinya di belakang. Ditadi jawer. Gak usah centil, gak usah centil, gak usah centil.
1: Tapi kalau lo, apa yang paling lo tunggu dari sebuah pesta pernikahan?
0: Yes.
1: Sobat Delta lagi nih,
0: good friend. Friend.
1: Boleh banget di-share di sini at Asri Ovi atau Nargumilang. Boleh kalau misalnya mau kita telpon, drop aja nomor handphonenya di DM kita.
0: Mau voice note
1: juga
0: aja.
1: Boleh, boleh voice note juga,
0: voice
1: ya.
0: Voice note aja, silakan teman-teman semua bisa mampir ke Instagram gue at Nargumilang, Instagramnya Ovi at Astri Ovi.
1: Iya.
0: Atau mungkin Instagramnya Delta FM juga bisa sih. Kirim
1: boleh
0: voice note di situ Sobat Delta. Lo voice note nanti kita on airin di sini. Kira-kira dalam resepsi pernikahan yang paling dinantikan selain makanan tuh apa sih?
1: Iya, boleh share di sini. Selamat pagi untuk Ridel Luna. Pagi dari KL katanya.
0: Nah, pusing-pusing pagi ini ya.

0: di 56 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Good Mood Club
1: dan Good Friend
0: bareng sama Ovi dan juga Danar. Ini ada yang nanya judul lagunya apa. Ini judul lagunya Breakfast at Tiffany dari Deep Blue Something. Kita berbritpop ria di pagi hari.
1: Iya, betul.
0: Sambil kita tuh lagi ngebahas tentang apa yang pingin yang lo nantikan selain makanan gitu ya di resepsi pernikahan Sobat Delta. Karena memang kita lagi ngebahas tentang pernikahannya Taylor Swift nih bareng sama Travis Kelce.
1: Betul banget.
0: Sekarang ya Vi, kayaknya ada beberapa kalau di Jakarta datang ke resepsi pernikahan. Kalau ngomongin stall kan tadi kan kita ngebahasnya tuh ada yang datang ke apa namanya Vi, kambing guling.
1: Iya, terus stall-stall makanan.
0: Apa tadi lo yang lo kalau ke Ritz-Carlton lo tunggu lo nantikan?
1: Salmon Angkrut.
0: Salmon Angkrut gitu ada di sana. Sama satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Tuku.
1: Oh sekarang ada.
0: Sekarang tuh ada di mana-mana.
1: Chat time
0: pun juga sushi ada. Sushi teh pun juga ada.
1: Iya makanya Rafasya bilang katanya kalau yang paling ditunggu di nikahan itu adalah bakso tahu sama chat time.
0: Iya loh karena beberapa resepsi pernikahan sekarang tuh terlihat makin ramai stall-stallnya dan mungkin ini menjadi sebuah peluang bisnis juga dari beberapa F&B ternama yang ada di masing-masing daerah gitu ya. Untuk membuat stall-stall yang ada di resepsi pernikahan itu tuh.
1: Betul. Ini ada ya, Novi sih? Juga nih dari Bandung ya. Halo. Yang paling ditunggu-tunggu katanya kalau datang ke pernikahan adalah menu makanannya. Kalau Ardi katanya yang paling ditunggu adalah sup manten sama es krimnya.
0: Sebentar, sup manten tuh gimana sih? Kalau di rumah-rumah ya biasanya kalau sup manten tuh yang ada makaroninya tuh. Makaroni tuh ada sosisnya di dalam situ tuh, di dalam supnya itu tuh. Ini ada Fajar. Yeah. Fajar bilang katanya yang paling ditunggu justru ketemu sama teman-teman lama. Nikahan tuh jadi kayak ajang reuni dadakan gak sih Kak Ovi, Kak Danar?
1: Bener banget.
0: Teman
1: lagi.
0: SMA, teman kuliah, teman kantor lama, semua bisa ketemu di satu tempat. Biasanya niatnya cuma datang sejam, ujung-ujungnya ngobrol sampai pengantinnya mau pulang. Malah kadang foto sama teman lebih banyak daripada foto sama pengantinnya.
1: Iya sih, jujur.
0: Sama satu lagi Vi, biasanya kalau ketemu teman lama-lama abis dari nikahan, lanjut lagi either nanti ke coffee shop atau mungkin nonton live music atau kemana gitu ya.
1: After party ceritanya.
0: After party ceritanya.
1: Ada Novita dari Bogor nih ya.
0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kita dia di pagi hari ini. Terus juga ada Mona dari Semarang.
0: Selamat pagi Mona.
1: Yang paling ditunggu itu adalah janji nikah atau akadnya sama sungkeman ke ortu. Wah, itu sih bikin kita Ciramba ya.
0: Gue tuh lupa nikahannya siapa ya. Jadi pada saat itu Vi di resepsi pernikahan, di akad nikahnya itu tuh memang salah satu dari orang tuanya tuh sudah berpulang. Jadi di situ kan ada momen mereka sungkeman gitu kan. Tapi dia tetap menyertakan kayaknya almarhum deh, kayak bapaknya yang sudah meninggal. Foto dari bapaknya di satu kursi yang memang didedicated kan untuk bapaknya itu di situ.
1: Oh, gue gak bisa deh kalau yang kayak gini-gini.
0: Manager gue kemarin nikah, Kevin. Jadi Kevin itu kan ibunya sudah meninggal. Terus pada saat pernikahannya itu tuh cukup intimate memang. Jadi memang di situ tuh dia naro ada kursi yang memang kursinya tuh dedicated untuk almarhumah ibunya. Ditaruh di situ. Jadi kayak this is so sweet. Maksud gue kayak memang dia kan memang cukup dekat sama ibunya kan. Jadi ibunya tuh meninggal dan dia menghadirkan ibunya itu dalam resepsi pernikahannya dan ditaruh di situ. Ya well, anyway, buat apa tuh?
1: Ini ada Rico nih yang udah terhubung di line telepon kita. Boleh kita sapa dulu gak?
0: Morning Rico.
1: Hai Rico.
2: Morning Kak.
0: Hai Ko. Apa kabar?
2: Baik Kak.
0: Oke Ko, jadi kalau misalnya ngomongin tentang yang dinantikan pada saat resepsi pernikahan, selain makanannya kira-kira apa?
2: Aduh, selain makanannya jujur, karena gue dari Padang nih Kak. Yang paling ditunggu sih tarian adatnya Kak.
0: Tarian adatnya.
1: Karena kalau di Padang itu kalau gak salah ya, pada saat kirap itu tuh ada yang nari piring gak sih?
2: Iya, tari piring kan yang diinjek-injek itu.
0: Oh iya benar.
1: Yang sama diancur-ancurin itu loh.
0: Sama kalau misalnya setahu gue ya, tadi siapa namanya nih?
1: Rico.
0: Jadi kalau misalnya setahu gue kalau misalnya orang Padang datang ke dalam kirap pernikahannya itu tuh dipayungin gitu nggak sih kalau nggak salah?
2: Iya Kak, dipayungin.
0: Dipayungin, jadi payungnya tuh ada empat guard dari masing-masing sudut megangin tongkat gitu tuh, jadi mereka berdua jalan ke pelaminan ya nggak sih Ko?
2: Benar kak, benar.
1: Wah, ih seru banget sih.
2: Jangan diikutin itu.
0: Oh, baiklah kalau begitu.
1: Iya, Riko terima kasih banyak ya Riko udah gabung di sini. Wah, gue kalau datang
0: Riko, bye-bye.
1: Ke nikahan orang Padang yang paling gue tunggu adalah melihat suntiangnya. Wah.
0: Tapi teman gue kan orang Padang ya, sahabat gue. Dia nikahan, dia pakai suntiang ya. Suntiang beneran emas.
1: Emas asli.
0: Jadi tuh suntiang dari turun-temurun, Vi.
1: Oh.
0: Jadi kan memang gue gak tahu nih, correct me if I'm wrong, orang awak semuanya yang di luar sana coba bantu gue. Jadi tuh ada beberapa yang memang secara turun-temurun punya suntiang dari masing-masing keluarganya.
1: Oh gitu, dan, nah temen lo ada salah satunya yang
0: salah
1: punya.
0: Salah satunya, dan memang emang bentuknya emang emas, beneran literally emas. Gue kayak,
1: kenapa gak bilang?
0: Mau gue bawa pulang ya?
1: Gue ambil sambil dia jalan, satu aja mengenge lah.
0: Aduh, atur. Eh tapi Sobat Delta, kita mau break dulu sebentar. Akan ada Chester nih, mau bacain berita-berita kekinian. Kira-kira apa yang akan ada di Delta Flash. We'll be right back right after this one.
3: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi, serta perluasan akses internet hingga wilayah pinggiran. Upaya ini disebut dilakukan untuk mewujudkan target kecepatan rata-rata internet nasional mencapai 100 Mbps. Kita beralih ke berita hiburan, film Minions and Monsters sukses mencetak rekor baru dengan meraih skor tertinggi sepanjang sejarah. Studio Illumination Entertainment di situs Rotten Tomatoes. Film ketujuh dari waralaba populer tersebut resmi mengantongi skor kritikus sebesar 88%. Kita beralih ke berita sepak bola, Didier Deschamps sukses mencetak sejarah besar di Piala Dunia 2026 setelah membawa timnya lolos ke babak perempat final. Rekor sejarah itu adalah ia sebagai manajer pertama yang meraih 10 kemenangan di fase gugur setelah Prancis mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0. Sekian dulu Delta Flash-nya, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: gue suka banget sama lagu dari All Senin ini, Pure Shores.
1: Iya.
0: Ibaratnya kayak satu penyemangat tersendiri.
1: Mm-mm.
0: Di tengah hiruk pikuknya yang terjadi buat gue kemarin.
1: Mm-mm.
0: Jadi long story short ya Sobat Delta, kemarin tuh gue diare, entah kenapa Vi. Gue padahalnya hari Sabtunya gak kenapa-napa.
1: Terus?
0: Hari Minggunya, literally gue tiba-tiba diare. Bed rest gue seharian di rumah.
1: Oh, itu kayaknya gara-gara lo kecapean kali, Denar.
2: Kebanyakan Juki.
0: Iya, yeah. Kebanyakan Juki itu apa ya?
2: Itu, sambas.
0: Oh ya Allah, sate Bang Juki. Gagal lah, gila gue udah lama banget gak makan Juki. Gak tau kenapa ya Sobat Delta, apakah mungkin kalau tadi Ovi itu bilang sama gue, apakah mungkin ini adalah akumulasi dari
1: capeknya lo.
0: Capeknya gue yang tadinya gak dirasa, terus tiba-tiba salah makan, dar langsung bed rest. Terus atau gimana gue gak tahu Sobat Delta, yang bikin gue kayak sekarang nih, kenapa badan gue kayak agak lemes padahal gue kemarin tidur seharian.
1: Ya mungkin lo kecapean atau lagi saking sibuknya lo jadi gak terlalu kepikiran buat olahraga. Padahal kan olahraga wajib banget, minimal tuh kalau gak salah 3 kali dalam seminggu gak sih?
0: Itu Devi. Terus gue kemarin waktu lagi beres event yang hari Sabtu, bareng sama mahasiswa gue, gue mencoba untuk berolahraga. Olahraganya udah lumayan nih, apa namanya, enak, keringetan dan segala macam. Eh, minggunya sakit.
1: Aduh, tapi kalau gue menyarankan, olahraga apa aja boleh deh, asal jangan lari deh menurut gue.
0: Kenapa emang?
1: Soalnya kan Strava-nya mau dipajakin.
0: Lah, selain Strava ada jokinya, sekarang Strava di... Pajakin. Serius loh.
1: Jadi langganan ya Strava sekarang tuh dikenain PPN 11% setelah ditunjuk sebagai pemungut pajak digital oleh DJP. Nah, kebijakan ini berlaku di layanan digital Strava yang digunakan konsumen di Indonesia. Jadi langkah ini tentunya dilakukan untuk memperluas pemungutan pajak dari platform digital luar negeri.
0: Tapi ini sebenarnya kan si bukan, maksud gue tuh adalah yang dikenain pajak tuh adalah Strava-nya, bukan kita sebagai pengguna kan.
1: Tapi kan ketika pajaknya itu dikenakan gitu ya, dari subscribe kita berlangganan, otomatis kan harganya naik untuk berlangganannya, benar gak?
0: Atau mungkin sebenarnya ini balik lagi sih ya, gue mencoba untuk positive thinking. Bisa jadi selama ini memang harganya segitu, dianya tidak bayar pajak ke sini.
1: Bisa jadi, atau mungkin nanti akan ada pajak gitu yang dikenakan dari si layanan digital luar negeri ini. Terus nanti harganya bayar dollar jadi naik.
0: Gue sebenarnya agak lumayan deg-degan nih, Strava dipajakin, tiba-tiba Kui Reclub juga dipajakin nih. Ayo dipajakin nih, apalagi nih aplikasi-aplikasi.
1: Jangan
0: ini
1: dong
0: nih,
1: Bapak Ibu ya.
0: Sini nih apa namanya, ClassPass juga dipajakin nih. Apalagi nih, apalagi.
1: Justru jangan dikasih tahu nama aplikasinya.
0: ClassPass.
1: Jangan. Aduh, tapi ya gitu sih, olahraga mau gak mau harus dilakuin. Tapi kadang mahal. Makanya gue tuh selalu berpikir kayak apa ya olahraga yang bikin gue zen gitu ya, yang bikin gue gak pusing. Tapi ada beberapa olahraga yang justru gue gak kebayang sih awalnya kayak gue bakal bisa olahraga itu.
0: Eh, iya banget lagi Vi. Ada banget lagi momen kayak gitu.
1: Lu ada ceritanya?
0: Ada banget. Gue gak ya, gue awalnya gak kebayang gue ada di olahraga ini. Tapi tiba-tiba kayak, lah kok gue sekarang malah jadi olahraga ini ya?
1: Dan lo bisa gitu. Oke, nanti kita ceritain deh Sobat Delta versi kita. Tapi kalau lo sendiri, ada gak olahraga yang tak disangka, tak dinyanaya, ternyata lo bisa dan suka sama olahraga itu?
0: Awalnya kayak, enggak mungkin gue di olahraga itu, tapi ternyata gue suka lagi. Ntar kita cerita ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Good Friends balik lagi. Asik. Nyanyiin, Pi, nyanyiin. Asikin, enjoyin. Luar biasa.
1: Good Friend balik lagi barengan sama Danar Ovi di Delta FM di Good Mood Club yang lagi membahas soal perolahragaan nih, karena dengar-dengar kan Strava akan dipajakin nih. Dimana Strava adalah aplikasi wajibnya para pelari. Tapi ngomongin soal olahraga, ada gak sih satu olahraga yang lo gak nyangka banget lo bisa suka, lo bisa memainkannya, lo jago gitu? Ada gak, Nar?
0: Kalau dibilang jago belum, masih biasa aja. Tenis gue sih, Pi.
1: Oh, lo tenis? Lo tidak tenis. Menyangka, kenapa?
0: Gue gak nyangka gue jadi suka tenis. Karena dulu bokap gue tenis sih. Gue sering lihat bokap gue main tenis, pernah datang ke lapangannya. Tapi gue yang gak segitunya banget sama kayak olahraga ini. Bisa dibilang lo into this sports itu tuh ketika lo menikmati misalnya kayak ada pertandingan di TV atau siapa gitu kan ya. Lo sampe ngeliat, oh, dan lo tahu siapa atlet-atlet yang sekarang ini jadi kenamaan. Menurut gue tuh lo udah into sama olahraga itu menurut gue. Nah, tenis tuh kayak gitu. Awalnya mungkin gue cuma coba-coba doang. Gara-gara teman gue ngajakin. Ingat banget pertama kali gue menjajal tenis itu tuh di lapangan daerah Lebak Bulus. SLB. Ada SLB di situ, ada lapangan tenisnya di situ tuh. Pertama kali gue main tenis
1: tahun
0: di situ.
1: Tahun berapa itu, Nar?
0: Lupa lagi. Kayaknya 2 tahun, 3 tahun yang lalu.
1: Baru-baru.
0: Belum lama. Dan dari situ kayak ya sudah, akhirnya mulai dari beli raket. Enggak, berawal dari beli sepatu tenis, raket tenis. Raket dulu kayak raket sepatu udah.
1: Oh, sekarang udah lengkap, Danar sih, datang-datang udah kayak atlet.
0: Kagak gitu loh. Cuman apa?
1: Buka penyewaan. Tapi kalau sobat Delta kan jadinya kalau Good Friend. Itu apa? Nah, Good Friend yang sudah bergabung di TikTok Live kita, selamat pagi.
0: Hai.
1: Untuk Delta Priyantono.
0: Ini ada cerita apa dia?
1: Dia katanya dari kecil gue gak ngebayang banget bisa badminton. Sekarang gue malah bisa dan ketagihan main badminton.
0: Wah, badminton di mana-mana. Badminton di mana-mana.
1: Raya gak tahu ya kamu ya ada lagu itu ya. Dasar Gen Z ini. Dia taunya ini Olivia Rodrigo. Terus dia bilang ini, dulu tuh paling seneng banget juga kalau ada pertandingan badminton, apalagi kalau Alan Susi yang main. Eh, by the way, fun
0: ada
1: fact,
0: masanya banget.
1: Alan Susi punya merek sekarang yang teknologinya tuh adalah teknologinya mereka berdua.
0: Brand clothing line.
1: Namanya adalah Aztec. Alan Susi Teknologi.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Aztec, gue tuh fun fact. Gue tuh punya bajunya.
1: Oh iya, karena nggak cuman badminton kalau sekarang. Cuman ya itu, katanya itu adalah raket yang versi teknologinya tuh udah approved by Alan Susi gitu katanya.
0: Approved by them gitu ya. Baik.
1: Terus
0: baik,
1: juga baik. Ada, aku namanya aku panggilnya Kehan aja deh. Ini ada juga gabung di TikTok Live Delta FM.
0: Bilang apa dia?
1: Dia bilang katanya dia bisa pingpong. Nggak kebayang banget dulunya bisa pingpong. Tapi nggak tahu kenapa di komplek itu yang jago justru bapak-bapak yang kurang atletis katanya.
0: Tapi ya kalau ngomongin tentang pingpong, correct me if I'm wrong, scoringnya pingpong itu tuh sama kayak scoringnya padel nggak sih?
1: Emang iya.
0: 2-1, iya. Setahu gue pernah diceritain sama teman gue, tapi gue nggak tahu nih beneran atau enggaknya. Scoring pingpong itu sama kayak scoringnya padel.
1: Jujur gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada yang tahu, boleh. Kalau ada yang mau cerita, tapi lebih nyaman bervoice note, boleh banget di Instagram kita @astriovi@danargumilang.
0: Yes.
1: Drop your voice note supaya bisa kita dengarkan bersama-sama.
0: Lo bercerita di sana kira-kira kalau ngomongin tentang olahraga nih Sobat Delta. Dulu lo sebenarnya nggak kepikiran lo bisa olahraga ini. Sampai akhirnya kayak ternyata seru juga olahraganya dan you into this kind of sports. Bisa diceritain ke sosial media kita sekali lagi @danargumilang @astriovi atau lo bisa mampir ke TikTok live-nya Delta FM.
1: Boleh banget, kita masih live di situ dan bisa ngobrol-ngobrol juga. Cus, langsung gabung.

0: Nah, itu dia.
1: O-nya doang ya misalnya.
0: Army marah ketika bahasa kita kayak nyanyi-nyanyi tapi lo enggak tahu liriknya. Mohon maaf lahir dan batin sama Delta. Namanya juga kalau ngomongin tentang

0: tentang olahraga Sobat Delta. During di songs yang kita putar di sini justru malah ngomongin tentang Piala Dunia.
1: Iya, yang kayaknya hype-nya kurang berasa gitu ya.
0: Gue sih setuju, karena kalau dulu yang namanya Piala Dunia, ya memang berasanya tuh adalah ketika di mana-mana tuh ada yang namanya nobar. Sekarang tuh gak segitu banyaknya kafe-kafe tuh bikin nobar. Kalau dulu kan di Kafe Tina Semanggi ya.
1: Iya, iya. Ketahuan umur lu, Dana.
0: Sama ini, Balai Air.
1: Balai Air.
0: Lu tahu kan dulu ada namanya Balai Air selain Kafe Tina Semanggi. Tahu kan? Tahu dong. Tahu gak sih?
1: Takut ah, gue takut makin ketahuan.
0: Yang sekarang udah jadi Four Season. Apa? Capital, Capital.
1: Iya ya,
0: Capital. Iya dong. Iya, iya, benar-benar. Sekarang jadi gedung ini, apa, Capital Four Season. Iya, iya, situ benar-benar. Dulu Balai Air di situ kan. Iya gak sih?
1: Soalnya iya,
0: gue.
1: Iya ya.
0: Ya pokoknya di situ deh.
1: By the way, kalau ngomongin soal bola ya, Piala Dunia, mungkin gue gak into karena gue gak bisa juga main bolanya.
0: Nah,
1: kalau yang gue bisa dan gue kaget gue bisa itu
0: ayam-ayam nggak?
1: Ayam-ayam-ayam. Itu adalah Pilates tapi yang reformer.
0: Ovi itu Sobat Delta, orang terlentur yang pernah gue temuin. Ovi,
1: lihat ya di live TikTok kita.
0: Lu bayangin, Ovi itu bisa nekuk badannya sampai dia masuk ke dalam koper. Koper kabin.
1: Yang mau lihat kelenturanku, join di TikToknya Delta FM @DeltaFM. Love 50.000 aku split.
0: Luar biasa, split bill ya teman-temannya ya.
1: Dia, tapi gue beneran bisa split lagi, Nar.
0: Gue tahu itu, Vi. Kan lo pernah split, habis itu dari kayang langsung split kan. Lanjut.
1: Nah, gue bisa split, banana split. Jadi, Sobat Delta, awalnya gue tuh pernah ikutan yang mat Pilates.
0: Mat?
1: Jadi Pilates yang tidak menggunakan alat, hanya pakai kayak
0: yoga mat.
1: Yoga mat, betul. Gak suka, gak bisa, tak nyaman. Okay. Jadi gue meninggalkan lah yang namanya Pilates, sampai ada teman gue yang ngajakin, ayo Pilates. Enggak, gue udah pernah nyobain, gak suka. Gue bilang gitu. Enggak, ini yang pakai alat. Oh ya, namanya apa? Reformer. Oh, iya, iya. Akhirnya gue cobain lah nih.
0: Pokoknya
1: suka ternyata.
0: Pakai pegas warna merah lebih berat dibandingkan pegas warna biru.
1: Kuning,
0: gitu, ya.
1: Gitu.
0: Kuning, biru, merah gitu ya.
1: Iya.
0: Masih dicantol-cantolin dulu. Oke. Okay. Apa yang membuat lo suka?
1: Yang membuat gue suka adalah ternyata gak sesusah itu. Kalau yang...
0: Iya. Itu susah banget sih reformer menurut gua.
1: Ya lu cowok, kurang fleksibel kan kalau cowok katanya.
0: Iya.
1: Tapi
0: sih,
1: ini yang basic ya, kita ngomongin yang basic ya guys. Bukan yang kayak apa namanya, yang kelasnya chair Pilates gua juga gak bisa.
0: Jadi,
1: kaki gua langsung jahit.
0: Kemarin gua sempet ngeliat tuh ada di FYP gua. Itu lucu banget loh, sampai kayak saking ininya ya.
1: Iya, good friend gitu. Jadi kalau gue sendiri ya Pilates itu sih yang gue kaget banget. Wah, ternyata gue bisa nih
0: gitu. Ternyata lo suka gitu ya. Dan biasanya kalau si reformer-reformer kelas kini ini cuma bisa lo cek di yang either itu adalah tempat yang memang pusat kebugaran atau memang harus dicek di kelas pas gitu gak sih, Vi?
1: Iya.
0: Gue dulu soalnya ikutan ini gara-gara kelas pas sih.
1: Betul, betul. Gue juga biasanya pakai kelas pas biar murah ya. Hemat.
0: Ini ada Cimi-Cumi.
1: Hai Cimi-Cumi.
0: Selamat pagi. Jadi pengen makan sesuatu pakai cimi-curi gue. Halo pagi-pagi, kata gitu. Olahraga yang gak pernah aku bayangin bakal sekonsisten ini adalah gym. Jadi awalnya aku tuh diajakin sama temanku buat ngisi kegiatan sepulang kerja karena bosan dan dia udah ngerasa badannya gampang capek dan pegel. Nah, olahraga yang diajak itu gym dan dia semangat banget untuk ngajakinnya. Bahkan pas aku lagi dinas keluar kota dia nanya mulu, "Kapan mau mulai gym? Kapan mulai gym?" Singkat cerita pas aku balik dari dinas ke luar kota, kita berdua survei tempat gym nih di Bandung dan menemukan tempat gym yang oke. Tahu enggak? Baru sebulan temanku berhenti dan aku masih lanjut, udah mau jalan 3 tahun.
1: Wow.
0: Padahal dia yang semangat ngajakin dan sekarang aku ngajakin dia buat gym, dianya enggak mau katanya gitu.
1: Oh, tapi emang kalau olahraga tuh happy juga ya kalau ada temennya ya.
0: Benar.
1: Ada Bunga nih.
0: Pagi.
1: Bunga Pramesti di live TikTok kita, dia bilang olahraga yang dia tidak menyangka dia akan suka adalah voli. Pertama coba voli tangan sakit banget buat surfing. Iya, biasa sampai merah sih. Tapi lama-lama semudah itu ya main voli, sombongnya. Sombong sekali.
0: Tapi volinya voli yang mana dulu nih? Voli yang di lapangan lapangan berat kata gue. Hardcore bener, maksudnya hardcore ataukah yang memang voli-voli di ini?
1: Santai, voli-voli RT.
0: Voli pantai juga bisa kan? Karena katanya voli pantai itu lebih challenging dibandingkan voli yang di.
1: Ya karena kan pasirnya
0: hardcore
1: juga susah
0: bener
1: ya.
0: Bener sih, bener sih, bener
1: Oke, ada

0: dia pagi. Bilang katanya gue makin tua makin malas olahraga. Dulu ABG seneng banget berenang, main bola, badminton, sekarang malah mager. Jangan mager, ayo semangat terus ya.
1: Aduh, ini kalau Nova bilang katanya pingin nyobain tenis, bener nggak sih kalau udah bisa tenis main padel akan lebih mudah?
0: Tidak, beda sekali tuh, dua hal yang sangat berbeda. Tapi, karena gue kalau abis main padel tenis gue berantakan, abis main tenis padel gue berantakan.
1: Nah, tapi bilang gini, kalau misalnya dia main tenis, udah bisa main tenis, main padel akan lebih mudah. Gue setuju, karena lo tahu swingnya.
0: Oh.
1: Mau backhand, forehandnya lo masih tahu. Walaupun memang bolanya bola yang satu bola kate, yang satu bolanya bola panjang gitu
0: bener,
1: kan ya.
0: Bener.
1: Jadi kalau menurut gue bisa tenis, bisa main padel akan lebih mudah. Pasti bisa main padel gitu.
0: Mungkin lebih tepatnya adalah lebih gampang karena lo tahu formnya. Cara penempatan bolanya itu harus di tengah raket gitu lah.
1: Benar. Sweet spot kata betul. Gue. Ini ada lagi teman kita yang ikutan bercerita. Selamat pagi. Dulu pernah ikut olahraga tenis, latihan sama nyokap, secara nyokap atlet tenis via kantor.
0: Wow.
1: Terus karena bolanya selalu keluar jauh, jadi males, gue tekunin deh. Tapi masih penasaran sih. Hanya saja belum ada teman yang ngajakin main tenis katanya gitu.
0: Oh gitu. Ya udah yuk main tenis yuk.
1: Yuk.
0: Udah, tinggal aja. Radio
1: kalau lo sendiri gimana sama Delta? Ada nggak? Mungkin lo nggak nyadar? Good friend. Lo nggak nyangka kalau misalnya lo ternyata suka sama olahraga ini?
0: Iya, tidak disangka.
1: Tidak dinyana. Olahraga ini ternyata gue suka. Coba good friend ceritain ke kita ke Instagram @danargumilang @astriovi.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di Jalan Zainul Arifin terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Dr. Mansur. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: today. Today's gonna be a good life, a good day, a good Monday. Mudah-mudahan sih itu terjadi karena olahraga ya, Vi.
1: Iya benar, karena olahraga itu kan ada zat yang dikeluarkan, yaitu
0: endorfin maksud lo kan, hormon, bukan zat. Hormon sama zat tuh beda, Vi, ya. Coba.
1: Ada satu
0: permainan
1: unik sekali. Gitu, good friend. Ada sesuatu yang muncul dari dalam diri kita ketika kita abis olahraga, yang biasanya disebutin sama teman-teman gue, kalau glowingan hari
0: ini. Luar biasa.
1: Enggak apa-apa, aku cuma abis jadi rich mom aja. Abis pilates, 450 ribu.
0: Aja. Luar biasa.
1: Enggak ya. Di dekat rumah gue 90 ribu ya.
0: Yang lo bilang itu kan?
1: Iya.
0: Tapi itu beneran alatnya, alat pilates beneran, Vi?
1: Beneran, legit. Cuman emang kayak gang senggol gitu.
0: Hah, maksudnya?
1: Sempit-sempit.
0: Oh.
1: Jadi biasanya kalau yang mahal tuh, dari jarak si reformer pilates yang satu ke reformer yang lainnya tuh ada berjarak kayak gitu, nah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau gue tuh udah memanjang nih, karena si ruangannya vertikal gitu kan. Itu tuh bener-bener cuman yang kayak jedanya tuh cuma satu apa?
0: Satu orang doang gitu ya.
1: Tehel apa sih bilangnya?
0: Apa sih? Satu
1: keramik.
0: Oh, nempel ya?
1: Iya,
0: gimana? Kalau misalnya lo di sebelah, misal, karena tahu gue ya, correct me if I'm wrong, ada tuh momen-momen di mana ketika lagi reformer, lo
1: di
0: berdiri,
1: kan?
0: Lo berdiri di samping alatnya, terus nanti satu kaki lo tuh di tempat buat naro badan.
1: Iya, betul.
0: Kayak lo lunges di situ kan?
1: Nah, itu dikasih tahu sama si coachnya itu, sama instrukturnya. Nanti yang kayak berdirinya di kanan reformer, gitu. Ya udah, semuanya kan di kanan berarti.
0: Oke, benar. Oke.
1: Ya gitu lah pokoknya, ya namanya juga mau murah ya. Gak boleh komplain.
0: Lose some, get some. Baik.
1: Tapi kalau sobat Delta lagi nih.
0: Good friend.
1: Kira-kira apa olahraga yang tidak disangka-sangka kok ternyata bisa dan suka gitu ya. Kalau Nova bilang katanya renang. Jadi ayah aku mau wajibkan anak-anaknya les renang. Tapi kalau ujian renang di sekolah jadi aman, benar juga.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gua gak bisa renang lagi, Nar.
0: Tapi lo bisa cipak-cipuk.
1: Cipak-cipuk. Biar nada dong jadinya.
0: Tapi bisa dong cipak-cipuk, bisa dong.
1: Bisa dong.
0: Akal lagi berenang lo bisa nemenin kan?
1: Bisa, tapi di yang sebetis gue kan.
0: Tapi lo tuh gak bisa berenang karena lo takut? Atau karena apa?
1: Takut. Enggak, canda.
0: Gue geli ngeliatnya barusan. Sumpah.
1: Karena gue takut.
0: Karena apa?
1: Takut.
0: Tabok kebenernya. Karena apa?
1: Karena dari kecil gue tuh gak pernah diajarin untuk renang.
0: Les renang pun juga gak ada di sekolah lo?
1: Dulu? Ada kelas yang ngambil nilainya.
0: Tapi lo gak ngambil.
1: Tapi iya, kayaknya emang karena gue ngerasa kayak gimana ya? Oh, sama gue trauma. Pernah
0: tenggelam.
1: Dijorokin temen gue gitu sampai tenggelam.
0: Itu sih sebenarnya yang bikin kesel.
1: Iya,
0: sih.
1: Jadi gue tuh selalu kayak panik gitu loh di air.
0: Iya, tahu. Ada momen itu pasti meninggal.
1: Orang mah kalau renang harusnya biar tenang gitu kan, karena kan nggak ada suara di dalam air.
0: Betul.
1: Gue malah
0: berisik.
1: Takutan sendiri, repot.
0: Aduh, ini ada Andre juga nih, Vi, yang ikutan bercerita. Dana Rofi, dulu gue paling males sama yang namanya lari. Waktu sekolah pelajaran olahraga yang ada lari keliling lapangan itu rasanya hukuman buat gue. Selalu nyari alasan biar boleh jalan aja. Tapi pas umur 31 tahun, hasil medical check up mulai ada lampu kuning.
1: Wah.
0: Berat badan naik, kolesterol juga mulai tinggi. Akhirnya iseng coba jogging tiap minggu pagi. Niatnya cuma 15 menit. Lama-lama ketagihan. Sekarang malah kalau seminggu gak lari rasanya badan berat dan kepala sumpek. Ternyata yang bikin lagi bukan capeknya, tapi perasaan abis selesai dari lari itu.
1: Oh, badannya jadi enak soalnya ya, kata Andre ya. Ada Michelle juga nih.
0: Hai.
1: Dia bilang katanya, aku juga jadi suka gym nih, karena dari suami. Jadi sekarang nge-gymnya bareng suamiku. Gemes nih.
0: Kayak,
1: ini berat tambahannya kamu.
0: Gitu. Berat tambahan kamu. Kita tambahin lagi bebannya yuk gitu.
1: Ini berat tambahan kamu tapi digendong.
0: Gendong aku sambil lanjut PR. Nisa, selamat pagi. Aku dulu gak ngerti kenapa orang rela bangun subuh untuk yoga. Dalam pikiranku kan cuman stretching ya. Sampai akhirnya kerjaan lagi stres banget, susah tidur dan sering cemas. Temanku ngajakin ikutan kelas yoga. Pertama kali malah gak bisa diem, maunya buru-buru selesai. Tapi setelah beberapa kali ikut, baru ngerasa ternyata yoga bikin pikiranku jauh lebih tenang. Sekarang seminggu minimal 2 kali ikutan kelas. Bonusnya badan lebih enakan juga, katanya gitu, katanya.
1: Tapi gue juga suka banget yoga.
0: Lu suka yoga yang mana nih? Karena setahu gue yoga tuh ada hatha yoga, vinyasa yoga, ada apa sih? Ada, pokoknya ada banyak lah.
1: Gue tuh suka hot yoga sih, surprisingly. Tapi bukan Bikram ya. Kalau Bikram itu gerakannya sama persis, durasinya dan panasnya tuh harus kayak sama gitu. Kalau hot yoga tuh cuma dipanasin doang dikit.
0: Di awalnya dipanasin, abis itu kayak udah ngikutin itunya. Oke.
1: Gitu. Kalau hot yoga aku suka. Nah,
0: si vinyasa sama si hatha itu, vinyasa tuh yang sun salutationnya tuh cepat banget.
1: Iya betul.
0: Sun salutation betul. A, B. Terus kalau hatha tuh lama biasanya. Lu lebih suka yang mana?
1: Gue jujur lebih suka vinyasa sebenarnya.
0: Oke,
1: yang karena flowing. Karena kalau hatha itu nahan dirinya kan susah.
0: Iya loh, Vi.
1: Iya, justru kalau yang lama tuh susah banget.
0: Ada, setahu gue tuh ada lagi tuh. Hatha ya kalau gak salah ya. Pokoknya, jadi kalau misalnya lu di kelas, ada yang belum benar, lo akan stay di pos tersebut sampai si
1: yang lain bener.
0: Gurunya ngebenerin si orang yang ada di sebelah lo.
1: Kalau dapat yang galak gitu sih.
0: Iya, kayak... agak netes.
1: Di momen itu kan gue kayak mau lahiran lagi ya.

0: bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Hey.

anak kayak yang ini.

0: Sobat Delta, balik lagi masih di Good Mood Club.
1: Iya, good bukan Sobat friend. Delta, Good Friends. Betul. Sorry banget, hari ini kita lagi perubahan dari Sobat Delta ke Good Friend. Jadi mohon maaf ya Good Friend, kalau misalnya ada salah-salah kata, namanya juga kita manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa olahraga.
0: Tapi
1: tempatnya ngunyah mulu.
0: Sabar, sabar. Dari tadi Ovi tuh ngomong di live TikTok ya kita Sobat Delta tentang
1: perjuangan diet.
0: Memperjuangkan diri kembali untuk diet. Nah, dari situ kita mau ngebahas tentang olahraga. Olahraga yang tadinya lo sebenarnya gak kepikiran sampai akhirnya lo suka sama olahraga itu. Kak Dadar, Kak Ovi, mau ikutan dong. Ini ada Kim.
1: Ada Kim, halo Kim.
0: Olahraga yang gak pernah aku sangka bakal sesering dan sesuka itu dan aku lakuin adalah Pilates. Padahal sebelumnya aku gak pernah olahraga sama sekali. Yang paling mager sedunia. Wak wak wak wak wak wak katanya gitu. Terus karena heartbreak, efek aku jadi pingin nyobain semua olahraga. Entah itu padel, lari, gym, tenis, dan pilates. Gak taunya cuma kecantol sama pilates. Dan sampai sekarang aku udah jalan 4 bulan rutin pilates. Yang Cadillac sama reformer. Soalnya bener banget kata Kofi, benci banget sama chair pilates. Karena emang segeter itu. Malu, yang lain pada diem. Aku tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak.
1: Karena kayaknya memang setiap orang tuh punya kekuatan otot tuh di bagian-bagian tertentu gitu. Gak semua orang tuh jago di satu hal. Kalau menurut gue yang chair itu tuh orang-orang yang kuat di kaki sama di tangan gitu. Kalau reformer kan banyak tuh di core kan.
0: Di core banget.
1: Perut gitu.
0: Iya, iya, iya. Aku lagi on the way pilates sambil dengerin kadener sama Kofi. Jadi mau nimbrung katanya gitu. Ada beberapa guru pilates yang kalau misalnya lagi di sesinya itu kan pakai lagu ya Vi ya. Ya kan ada.
1: Tapi ya ada yang pakai lagu, ada yang dia ngomongnya tuh ngeflow banget. Dan gue lebih suka yang ngeflow banget itu ngomongnya. By the way, di line telepon kita sudah ada Dennis yang tadi udah DM kita ngasih nomor teleponnya terus kita telepon nih. Dennis.
0: Selamat pagi Dennis.
1: Selamat pagi.
2: Halo, halo.
1: Hai. Dennis, olahraga apa yang lo enggak nyangka banget kalau suka sih ternyata sama olahraga itu?
2: Nah, gue akhirnya ternyata baru menyadari waktu gue di sekolah, waktu itu di boarding school.
1: Oke.
2: Iya, ternyata gue menikmati pingpong.
0: Pingpong.
1: Wah, okay. Ini boarding school lo pasti pesantren gak sih?
0: Sabar.
1: Karena anak-anak pesantren tuh temen gue yang anak pesantren pada jago banget pingpongnya.
0: Gak semua boarding school itu pesantren ya Via. Tolong dicatat. Oke, lo jadi suka pingpong. Dan gini, pingpong itu kan sebenarnya olahraga community ya.
1: Iya,
0: gak makanya semua, gue bilang. Ibaratnya kalau lo di rumah punya meja pingpong, lo pun juga harus punya orang yang bisa main pingpong. Nah, lo ketika suka, apakah memang rutinin seminggu sekali ketemu sama orang-orang yang suka pingpong dan di rumah lo tuh ada meja pingpong atau gimana?
2: Nah, jadi waktu awal-awal masuk itu, lapangan basket dan lapangan bola itu pasti dikuasain kakak kelas. Akhirnya yang kita bisa pakai ya lapangan mini.
1: Berawal dari si junior ini ya, nggak punya lapangan ya.
2: Bener, sampai akhirnya gue bisa ngelakuin spin yang kalau gue bilang sih pukulan ngeles ya.
1: Wih, keren.
0: Di spin.
2: Lapangan dia ngarah ke kiri, selanjutnya dibalik ke kanan lagi.
0: Best banget nih. Pukulan-pukulan halilintar kalau orang-orang bilang gitu ya.
1: Wow.
0: Di spin sama dia tuh bolanya.
1: Tapi sekarang masih rutin nggak main pingpongnya?
2: Enggak, akhirnya lama-lama jadi gak rutin karena akhirnya kan gue yang menguasai lapangan basket sama bola.
0: Karena udah jadi senior.
1: Dennis, makasih banyak untuk ceritanya hari ini. Jangan lupa berolahraga hari ini. Oke, itu dia Dennis dengan ceritanya. Ternyata pingpong tuh banyak cowok yang pada bisa dan jago loh, Nar.
0: Banyak. Di kantor kita pun juga ada meja pingpong kan di sini.
1: Benar, cuman kan buat jadi meja laptop ya. Jadi warnet tuh.
3: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Instagram resmi menghadirkan fitur teen account dengan sistem akun private, otomatis dan pembatasan pesan dari orang asing. Disebutkan fitur ini untuk mewujudkan lingkungan internet yang sehat dan aman bagi anak. Kita beralih ke berita hiburan, boneka Barbie edisi khusus Miley Cyrus resmi dirilis di Amerika Serikat untuk merayakan pencapaian karir. Disebutkan boneka ini disebut dirilis awal Juli dan desainnya meniru gaya rambut serta busana ikonik Miley dalam video musik populernya. Kita beralih ke berita sepak bola. Brahim Diaz mencatatkan sejarah saat Maroko mengalahkan salah satu tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gelandang serang Real Madrid itu resmi memecahkan rekor sebagai pemain Afrika dengan assist terbanyak di ajang Piala Dunia. Sekian dulu Delta Flash-nya Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar.
1: Bukan Sobat Delta tapi Good
0: Friend. Sorry, kenceng banget nih gue ngomong Sobat Deltanya. Ya, dari tadi ya. Sorry banget nih, agak lumayan butuh kopi kita.
1: Iya, selamat pagi untuk Rizky Iskandar. Hai. Katanya baru sampai kantor banget nih katanya.
0: Semangat Rizky buat semangat kerjaan-kerjaannya. Eh, shout out dulu ah, gue pingin menyapa ada siapa? My partner, kalau misalnya lagi main tenis gitu ya. Jago banget dia, Vi. Beh, semua olahraga yang ada raketnya dia jago. Bahkan gua rasa nih ketika dia kecil, dia tuh ketika tidur harus memeluk yang namanya raket nyamuk. Selamat pagi Ayu Widya Kemala.
1: Halo.
0: Ini sahabat-sahabat OJK.
1: Iya.
0: Hadir lagi di dalam perjalanan bareng sama Bapak Agung Prabowo Nugroho.
1: Wow.
0: Luar biasa, mau kemana sih nih? Lagi di taksi katanya, berarti taksinya dengerin Delta FM ya.
1: Ih, seru
0: Bapak
1: banget.
0: Jangan diganti channelnya Pak, jangan diganti.
1: Selamat pagi juga untuk Ratna Yunita, teman aku. Eh, selamat dia masih pagi. Cerita lagi sharing yang tadi.
0: Apa tuh?
1: Dia gak pernah nyangka bisa nyobain olahraganya itu adalah e-sport, especially adalah Mobile Legend katanya. Menyenangkan loh.
0: Iya, tapi kan lebih bisa nyambung sports juga ya.
1: Iya, apa? Benar. Katanya dia jadi lebih nyambung kalau ngobrol sama teman-teman kantor. Gitu. Sekarang tiap season gue bisa balapan tinggi-tinggian rank sama mereka.
0: Push rank. Berarti tandanya kalau lagi di apa namanya di kantor mabar-mabar terus ya. Kapan kerjanya, Ibu Ratna? Kapan? Halo.
1: Sabar, tenang. Tenangin diri lo.
0: Luar biasa. Ya. Ini kan si Ayu lagi ngebales raket nyamuk ngakak-ngakak katanya. Sama-sama loh. Gue tuh kalau misalnya lagi partneran sama Ayu, gue kayak okay, gendong gue ya Ayu. Jago banget dia mainnya.
1: Oh iya.
0: Luar biasa nih si Ayu ini.
1: Wow, Ayu. Mantep kamu.
0: Mantep. Makanya Ovi tuh juga bisa main tenis loh Yu. Ayo mana kapan partner ada? Kita main sama ini. Dia tuh mimin salah satu klub-klub tenis yang ada di Jakarta.
1: Gue mau. Tapi kalau mabarnya beginner friendly gue mau.
0: Ya intermittent kata gue, intermediate lagi semua orang di situ. Gue justru malah di situ menjadi kayak siapalah gue ini, remahan rempek yang bisa ikutan bareng sama tim bareng sama si Ayu ini katanya. Ayo kak katanya nggak usah lebay Danar katanya gitu.
1: Ayu katanya lagi kerja sambil nonton. Siap. Terus ada Delta Priantono juga nih, katanya masih mager di kamar bersama kucing kesayangan. Eh, nama kucing kamu siapa?
0: Eh, lo kalau misalnya lagi ada tren-tren di sosmed gitu, Vi. Kalau sekarang kan yang lagi tren lagi itu adalah yang ini nih, apakah lo seorang extrovert, introvert, lebih suka coffee, tea, are you a morning person or a night person? Lebih suka apa namanya, stay in atau stay out? Lo biasanya suka ikutan tren-tren kayak gitu gak sih?
1: Jujur gue tuh gak terlalu ikut sih. Cuman kalau disuruh memilih, salah satu bisa sih gue.
0: Kalau misalnya lo dibilang stay in atau stay out, lo termasuk yang mana?
1: Stay out.
0: Stay out ya, stay out. Begitupun kalau lagi di rumah, di Jakarta. Lo lebih memilih untuk stay out dibandingkan stay in.
1: Iyalah.
0: Sabar. Kenapa?
1: Ya jam 5 sore aja mau pulang kayak, hey, pintu nanti bertanya, kamu kenapa pulang? Harusnya kamu masih di luar.
0: Itu ibaratnya pintu bisa berkata lo kayak gitu, pulang banget jam segini gitu ya.
1: Iya, pulang, keluar lagi.
0: Diusir sama pintu sendiri.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Benar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits

0: Apa?
1: Tapi aku malu.
0: Situ harus ngesemuh.
1: Kenapa sih?
0: Sabar.
1: Gue tuh mau mencoba hal baru gitu.
0: Gimana? Mencoba hal baru tuh gimana, Fi, maksudnya?
1: Bernyanyi dengan nada-nada seperti itu.
0: Oh, kayaknya dari kemarin-kemarin lo nyanyi kayak gitu deh.
1: Benar sih. Izin.
0: Dari mana bentukan itu hal barunya?
1: Ya siapa tahu kan dengan nyanyi-nyanyi ngeden kayak gitu bisa nurunin berat badan kayak olahraga gitu, Nar.
0: Tapi ya, Fi, kalau ngomongin tentang olahraga, tiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa menikmati olahraganya itu. Ada yang memang diajak sama temen.
1: Iya.
0: Ada yang memang datang dari diri sendiri, atau justru malah hadir karena disuruh.
1: Nah, ada tuh kalau ngomongin yang disuruh, bukan disuruh sih sebenarnya, kayak lo pasti akan lebih memilih untuk berolahraga dibandingkan tidak kalau lo ada di kota Cluj-Napoca.
0: Ah, gimana? Mohon kota mana?
1: Ya. Cluj-Napoca. Ini gue maaf banget kalau gue salah ya.
0: Orang-orang
1: Rumania ya. Cluj-Napoca.
0: Ulangan lagi.
1: Cluj-Cluj-Cluj-Cluj. Napoca.
0: Oke, kenapa di Rumania?
1: Iya, soalnya di kota ini itu punya cara yang unik untuk ngajak warganya tuh hidup lebih aktif. Nama programnya nih, dengerin lagi ya. Oh,
0: nama programnya. Kita nama, orang Romania mau ngomong nih.
1: Biletule del senatate.
0: Kayaknya orang Romania itu Itali, Vi. Gak begitu aksennya. Ayo, ayo pendalaman lagi ya, pendalaman.
1: Biletule del senatate.
0: Ayo, oke. Okay. Apapun itu, kenapa itu? Maksudnya apa?
1: Itu adalah artinya tiket kesehatan. Ribet banget ngomong tiket kesehatan.
0: Orang Romania juga ngomong ketika suruh baca tiket kesehatan. Ribet banget lo suruh ngomong tiket kesehatan. Maksudnya apa tiket kesehatan ini?
1: Jadi tiket kesehatan itu maksudnya adalah si masyarakat-masyarakat yang ada di Cluj-Napoca itu mereka bisa dapat tiket bus gratis, tapi dengan ditukar atau barternya itu adalah olahraga. Jadi kan biasanya lo kalau misalnya mau dapetin tiket, barternya itu kan dengan uang.
0: Betul.
1: Ya kan, atau mata uang yang berlaku. Nah, kalau ini dengan olahraga. Jadi di halte tertentu, warga-warga di sana cukup melakukan 20 kali squat atau disuruh ngayuh sepeda statis sejauh 400 meter di kios pintar yang ada di beberapa halte itu.
0: Hah?
1: Nah, setelah tantangannya selesai, setelah si 20 kali squat ataupun 400 meter mengayuh sepeda statis, mereka tuh bisa langsung kayak ada cetakan tiket yang keluar.
0: Oh iya?
1: Dan itu bisa digunain untuk transportasi umum.
0: Serius?
1: Bener. Dan
0: di
1: itu sebenarnya
0: Cluj-Napoca.
1: Cluj-Napoca. Okay. Harus gitu ya nadanya ya.
0: Oke. Okay. Di Cluj-Napoca.
1: Ah, betul.
0: Oke. Okay.
1: Nama programnya
0: adalah itu ribet.
1: Itu ribet, ribet ya.
0: Itu ribet. Okay.
1: Tapi program ini tuh sebenarnya udah ada dari 2020.
0: Oh. Danat.
1: Iya, mungkin masa-masa COVID kali ya.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
1: Dan ini tuh udah mendorong jutaan masyarakat di sana yang menghasilkan lebih dari 115.000 tiket gratis di dalam salah satu periodenya.
0: Wow.
1: Gitu, karena responnya positif banget ya. Lo bayangin aja deh sekarang lo bisa naik kendaraan umum secara gratis dengan hanya squat 20 kali atau pakai sepeda statis 400 meter. Itu deket loh, 400 meter
0: enggak terlalu jauh. Maksudnya dapat tiket gratis ini nih ya, in return lo bisa dapat apa namanya, dengan cara lo olahraga kayak gini sih menurut gue win-win juga ya.
1: Iya.
0: Lo diajak untuk stay aktif dengan cara yang seperti ini juga gitu, Sobat Delta.
1: Bener.
0: Pertanyaannya, ketika lo lagi di Cluj-Napoca,
1: Cluj-Napoca,
0: apakah lo akan melakukan ini atau justru malah ya udah beli aja deh, ribet amat?
1: Iya, dilakuin aja. Nama programnya adalah
0: Stop
1: Biletul Desa Netate.

0: Anda. Salah satu lagu yang ketika lo cuman split of second listening to this song.
1: Kenapa?
0: Gue denger tanda tahun depan, tanda tahun depan.
1: Kalau gue setiap ada thunder, thunder, thundernya.
0: Salah. Sabar, gak begitu, saudara-saudara. A very good morning once again to each and every one of you. Good friend, masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Cerah sekali, matahari rasanya di luar sana ya.
1: Masa sih?
0: Banget, Vi. Itu, wah, ini kalau misalnya dilihat AC mobil lo belum diberesin juga sih, rasanya akan jadi cranky sendiri ya, Sobat Delta. Ke bengkel deh beneran kalau misalnya ngerasa nih AC-nya udah mulai bermasalah di mobilnya. Karena ya salah satu mood yang biasanya selalu hadir untuk bisa menjalani hari itu adalah hawa-hawa yang cukup pas buat diri kita gak sih, Vi?
1: Tapi kalau ngomongin di mobil juga ya, Nar, hujan aja tuh gak ada AC tersiksa loh.
0: Ah, banget
1: karena
0: lagi, Vi.
1: Karena justru kalau misalnya pas lagi hujan, si embun

0: kanopinya talang gitu air, sih talang air. Airnya itu kan ya. Iya benar-benar.
1: Iya, dibuka nanti becek, enggak ada hujan.
0: Sabar, ini buat Sobat Delta yang mungkin sekarang ini lagi menikmati Piala Dunia.
1: Mm-mm.
0: Banyak hal-hal yang membagongkan ya, salah satunya Brazil udah enggak masuk ke dalam kualifikasi lagi,
1: iya.
0: Kalah kemarin.
1: Terus ini lagi berlangsung apa udah selesai ya?
0: Tadi pagi
1: maksud gue. Mexico dan England itu masih berlangsung ya. Skor sementara 2-3, 3 untuk England. Terus ini ada siapa tuh yang ngegolin tuh? Ada nama-namanya di bawah.
0: Ada Bellingham. Luar biasa Bellingham dua kali.
1: Sumpah lagi. Sumpah itu tulisannya kecil ngegolin. Sekali. Apa karena iya, aku deh. Udah plus ya?
0: Enggak, emang tulisannya kecil aja. Sabar.
1: Haji Karno.
0: Salah. Oh. Ada Kane, ada Kane.
1: Oh, HK.
0: Harry Kane. Harry Kane. Bukan Haji
1: sorry,
0: Kane.
1: Sorry.
0: Lu tabok ya. Lu walaupun tulisannya ada H, enggak semua H di depannya Haji. Gua kasih tahu sama Lofi. Setiap nama yang depannya H bisa jadi namanya siapa gitu, bukan Haji. Sabar.
1: Bacanya H titik. Kene itu gue bacanya Karno. Jadi gue kira Pak Haji Rano Karno. Maaf ya.
0: Bukan dong, Vi. Aduh. Ini terima kasih banyak loh buat Sobat Delta yang juga sudah menyampaikan respon-responnya di Delta FM bareng sama kita berdua di sini. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an masih kita mainin. Mau request bisa gak sih, Vi?
1: Boleh banget. Yuk.
0: Gimana caranya?
1: Persyaratannya banyak tapi
0: coba SKCK apalagi
1: minimal D3 perhotelan.
0: Tinggal mampir aja ke Instagram kita berdua @dandargumilang @astriovi atau lo bisa mampir ke TikTok live-nya kita.
1: Boleh banget @deltafm.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Tomang terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Tomang yang mengarah ke Slipi terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cibubur yang mengarah ke Taman Mini terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
1: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Di live TikTok kita di @deltafm ini lagi rame banget ngomongin kiranya seandainya bisa diputar
0: kiranya hidup sekali saja. Sorry. Diputerin apa sih, Bi?
1: Iya, pada minta diputerin Tulus. Cuman kan saking
0: Banyaknya
1: ada sekitar 2.300 orang ya yang minta. 2.345 3/4 ya, yang gabung. Dan pada bilang kayaknya muterin Tulus enak deh sambil nemenin kerja, katanya gitu. Lalu gue dengan cerdasnya mikir, kenapa tidak kita pollingin aja? Ya gak sih, guys? Iya, katanya gitu.
0: Dia nggak ngopi lo, guys. Lo bayangin kalau dia tuh ngopi, lo bayangin jadi gue di sini kalau tiba-tiba dia ngopi kayak gimana. Tolong
1: gitu,
0: tolong makan.
1: Iya,
0: ya
1: nih udah ada tahu.
0: Bingung kan lo, lagi intermittent kan, diem aja deh. Oke, sama Delta perpolingan duniawi akan kita hadirkan nih. Gimana kalau kita puterin lagu-lagunya

0: Kita punya 3 lagu dari Tulus sama Delta. Mm-mm. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Mau Tulus yang mana yang diputerin? Teh hijaunya belum masuk karena lagi dibuat.
1: Nanti kita minum ya biar langsing. Nah, ini okay. Monokrom yang pertama langsung yes. Ada bilang 1 2 3 Rafasya. Sabar, tenang, belum tahu loh.
0: Oke, okay, ini monokrom yang pertama. Pilihan yang kedua adalah yang satu.

0: Here are the songs from Tulus.
1: Ada yang jawab 4 enggak? Ada 3 doang.
0: Sabar, tenangkan diri lo di situ. Kita punya 3 lagu dari Tulus, Monokrom, Sewindu dan Hati-hati di Jalan.
1: Enggak usah diketik nama atau judul dari lagunya, tapi cukup bilang 1, 2 atau 3.
0: Kira-kira dari 3 lagu Tulus ini Sobat Delta, yang mana yang pengin didengar? Monokrom, Sewindu ataukah Hati-hati di Jalan?
1: Boleh gabung di @Delta FM yang ada di live-nya di TikTok.
0: Yes, atau bisa mampir ke Instagram kita @danargumilang, @astriovi. Tulus yang mana yang pengen didengar, Monokrom, Sewindu.

0: Good friend.
1: Kenapa sih?
0: Yang terpilih untuk hadir di Perpolingan Duniawi pagi hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah ikut vote. Walaupun tadi gue bilang sama Ovi,
1: kenapa?
0: Di Instagram gue padahal yang banyak milih itu adalah hati-hati di jalan, Ovi.
1: Oh iya.
0: Lo gak kasihan sama teman-teman yang ada di Instagram gue yang pilih hati-hati di jalan?
1: Tapi gue juga ngomong ke yang gabung di Live Delta FM, kan banyak yang pilih dua nih. Terus gue bilang kan, gimana nih di Instagramnya Danar kan tiga. Tapi kayak kita lihat aja deh Danar egois apa enggak sama teman-temannya gitu. Tadi gue bilangnya.
0: Basa sih, Vi.
1: Mata titai.
0: Sabar. Sobat Delta, wah ini luar biasa sekali loh. Ini udah mau hampir jam 10. Oh iya, good friend. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Iya, good friend.
0: Terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah seseruan bareng sama kita di hari Senin ini.
1: Iya, beberapa menit lagi aku sudah bisa makan nih, geng.
0: Mau makan apa sih lo?
1: Kan mau makan sama lo.
0: Dia ngajakin makan sushi Sobat Delta. Emang orang ada. Gue udah bilang-bilang sama lo ya. Dia ngomongnya secara komunikasi bilang gue mainnya di BKT apa segala macam. Breakfastnya dia sushi.
1: Tadi tuh
0: ntar malam dia mau padel. Terus mau ngajakin teman-temannya main tenis di rumahnya.
1: Di rumahnya. Enteng banget Rahang.
0: Lu stop sampai di situ, Opi.
1: Tenisnya meja.
0: Oh, tenisnya pingpong. Aduh, kita mau pamitan sama Delta. Terima kasih banyak untuk seseruannya hari ini. Besok gue siarannya sendirian jadinya.
1: Sorry.
0: Lagi ngapain sih lo, Vi, sebenarnya, Vi?
1: Dibilangin cosplay jadi Mama Gigi.
0: Lo mau ke Gunung Kawi, kan? Lo pesugihan
1: yang 2 juta itu. Satu-satunya gunung yang gue pernah, cuman Gunung Agung itu pun beli buku.
0: Terus ngaku lo ke Gunung Kawi.
1: Masa lo cuma 2 hari Gunung Kawi? Cepet amat betapanya.
0: Tapi katanya 2 juta bisa dapat 10 miliar loh, Pi.
1: Masa sih?
0: Katanya gitu.
1: Yaudah betapa hancurnya.
0: Sabar. Thank you banget buat Sobat Delta yang udah seseruan bareng sama kita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Besok gua akan siaran sendirian. Ovi gak datang karena mau ada kerjaan yang tadi udah disebutin Sobat Delta. Gunung Kawi.
1: Bersih-bersih di sana.
0: Good luck buat kerjaannya besok, Ovi.
1: Terima kasih banyak, Dana.
0: Semoga lancar. Pokoknya ditunggu gala premiernya ya.
1: Amin. Good friend, terima kasih banyak.
0: Kita pamitan before I go. Always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy Monday to all of you, guys.
0: Semangat kerjaannya hari ini. Pokoknya lancar-lancar buat semuanya ya. Bye-bye.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

hangat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan
0: Delta,
3: Daerah Kota Bandung.
0: 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
3: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
5: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evrida Rin Emdaci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
6: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Namun ABH 2 dan ABH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
4: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
7: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
8: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
7: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
8: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
4: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
9: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
10: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan mengadakan mengedarkan benih-benih lobster atau BBL yang tidak memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
11: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi, sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
3: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, dia bisa, kita independen.
12: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
3: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
12: Agak meleset ya, Pak?
3: Ya, agak meleset.
4: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
13: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M, yang dipaksa membuat narkoba, disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
14: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditutup pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum segala macam.
15: Luka bakar apa kan?
14: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
13: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
4: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
16: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
17: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, lebih kondusif, masih lancar. Libur, kalau sekolah, anak sama istri.
16: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kira-kira lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pegang nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar. Sudah bertaburan bintang, skuad Persib masih siapkan kejutan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri pesantren Oase Al-Quran Tafhidz Qiraat Sab'ah. Menurutnya generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
2: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
3: Kesadaran untuk beragam, di sini juga dilatih. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'roni, cinta kepada Nenai, cinta kepada Kota Bandung. Saya yakin para pesantren ini orang-orang yang paham, orang-orang yang samina wa atona. Ketiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-idomu, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tiga bekal sudah punya anak-anak ini, tinggal yang kedua nanti bisa lulus dengan ini, tolong laksanakan.
1: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. 3 kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
4: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada 2 negara ya, 2 negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya, juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburannya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
1: Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL2, dan Piala Presiden. Lima pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para Bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung Umu Muhtar mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
5: Oh sebentar, nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya insya Allah ada kejutan lagi, pokoknya Persib, Pak Glenn dengan segala cara berusaha Persib juara lagi gitu kan ya.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekadar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
7: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Karena sudut pandangnya, sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya, dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
1: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
8: Iya banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar, secara geologis. Itu kan ada Sunda, paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologi yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja dan sebagainya.
9: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

aja lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Man, I'm tired of singing.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Menemani aktivitas kamu dengan 100% lagu enak. Hey.

anak kayak yang ini. A whole new

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Halo Sobat Delta, ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan. Yuk manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, perlu diketahui juga nih Sobat Delta, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, yuk mari sama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Yuk manfaatin pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026 ya, Sobat Delta.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. IHSG berbalik melemah pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks saham melemah setelah melonjak nyaris 1% pada pembukaan pagi tadi. IHSG hingga paruh pertama perdagangan melemah 0,18% ke level 5.864. Indeks saham Garuda berbalik arah setelah sempat menguat ke level 5.935 pagi tadi. Beralih ke berita kedua, Good Friends. WHO menyatakan wabah hantavirus yang sempat menyerang penumpang dan kru kapal pesiar MV Hondius telah berakhir. Sudah tidak ada kasus baru yang ditemukan sejak akhir Mei 2026. Sementara seluruh kontak erat yang dipantau dinyatakan negatif. Meski wabah telah berakhir, WHO menyebut penelitian terkait hantavirus masih terus dilakukan untuk mendukung pengembangan metode diagnosis, pengobatan, dan vaksin di masa depan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Norwegia membuktikan diri tidak pernah kalah dari Brazil, Sobat Delta. Itu kembali terulang pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah The Vikings mengalahkan Selecao dengan skor 2-1 di Stadion MetLife New Jersey Senin 6 Juli. Dua gol Norwegia diborong striker Erling Haaland, sedangkan gol balasan Brazil dicetak striker senior Neymar. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham, Jepang lagi ngajak WNI buat pindah kerja di sana, gajinya 55 juta per bulan, gokil.
3: Wow, di sini hampir setahun tuh ya.
2: 55 juta, iya kalau sebulan 5 juta, setahun cuma 60 juta.
3: Iya.
2: Di sana 55 juta per bulan.
3: Masya Allah, itu ayo semua semangat.
2: Dan
3: surat istigoroh mau diambil enggak tuh tinggal ke Jepang?
2: Bukan begitu. Oh, sorry. Dan yang lagi dibutuhin itu puluhan ribu tenaga kerja, mulai dari perawat, caregiver. Caregiver nih ngejagain lansia biasanya, yeah, atau ngejagain anak kecil.
3: Itu yang banyak Jepang, Taiwan, Cina.
2: Itu banyak, semua iya, negara ada tuh. Manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, industri jasa. Soalnya ini kan di Jepang lansia lagi banyak banget nih, makanya tenaga kerja kebutuhannya meningkat terus.
3: Betul.
2: Dan tadi gajinya nih ya, lewat program penempatan kerja resmi ini, itu gajinya 25 sampai 55 juta per bulan tergantung jenis pekerjaan, keahlian, pengalaman sama jam kerja.
3: Itu kalau gua tiap tahun bisa kurban tuh gua.
2: Wah, gila tiap tahun lu setengah bulan gaji aja bisa buat
3: beli kurban satu. Iya.
2: Itu dia. Ini jalurnya jalur resmi nih sobat Delta ya, biar masyarakat bisa kerja lewat jalur yang legal, aman, dan perlindungannya jelas. Jadi enggak ada nih lo mesti bayar bla bla bla bla bla bla toto ditipu, bayar ditipu.
3: Iya, itu yang lewat calo-calo yang enggak jelas itu ya.
2: Iya, yang ada
3: udah siap berangkat sini tonya cuma disekap doang di dalam satu rumah.
2: Betul,
3: gitu
2: kan. Betul, seringan kayak gitu tuh.
3: Mending disekap daripada disekop kan benyol palanya.
2: Aduh, pada dibekep. Ini ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama adalah kemampuan bahasa. Ini harus bisa bahasa Portugis.
3: Aduh,
2: ngapain?
3: Palingnya bahasa negara yang tersebut. Kalau ya, Jepang jangan bahasa Tegal, nanti nggak nyambung.
2: Nah, ini ada juga pelatihan juga, sertifikasi sesuai bidang yang dilamar.
3: Ini ada yang gaji gede nih, 75 juta per bulan.
2: Ngapain?
3: Ngajarin ikan berenang.
2: Oh, oke. Okay. Ada juga 90 juta nih.
3: Berapa? Kenapa? Ngapain?
2: Menghibur monyet sampai ketawa-tawa. Gimana caranya?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, di Itali lagi ada tiramisuran. Hmm. Jadi mereka lari 10 kilo. Itu sambil masak tiramisu.
1: Aduh. Gitu. Keren sambil jualan tiramisu. Gimana lu jualan tiramisu sambil lari?
0: Susah dong. Jadi ada tiramisuran sobat Delta, ini lomba lari seperti biasa TNK. Kalau misalnya biasanya habis lari dapat medali, ini finishnya disambut sama tiramisu. Ini digelar di Treviso. Ini emang tempat lahirnya tiramisu waktu itu. Cuman ketika tiramisu itu lahir di Treviso, tidak diketahui ibunya siapa. Itu dia, dan tidak ada akta kelahirannya.
1: Kirain disambut oleh T-Rex.
0: Tiramisu aja.
1: Oh iya, tiramisu.
0: Dan ketika tiramisu ini lahir ya, kan dia enggak ada orang tuanya.
1: Iya.
0: Tidak ada prosesi potong bodong di sini. Potong hari-hari itu juga enggak ada.
1: Berarti dia tiap bulan dapat santunan tuh.
0: Tiramiskin. Aduh. Ini bakal menggelar tiramisuran 10,1 kilo di 11 Oktober. Ini barengan sama kejuaraan tiramisu dunia di Tiramisu World Cup. Jadi para pecinta tiramisu biasanya bakal ngumpul di sini. Ini pecinta tiramisu yang kaya maksudnya. Kalau pecinta tiramisu yang tidak kaya, nggak mungkin dia ngumpul di Itali. Ngapain? Buat bayar token listrik aja puyeng ya. Begitu finish, lo langsung dapet tiramisu sepuasnya.
1: Wah, bayang lo abis lari makan tiramisu apa nggak gumoh lo?
0: Itu dia, itu dia. Tapi kan gak mungkin banyak-banyak juga.
1: Ini daerahku gue juga bikin tempe orek tempe.
0: Di mana tuh kalau perlu, kalau bisa, kalau boleh tahu tuh?
1: Di Jalan Tanah 100 aja Ciledug. Tapi 100K.
0: Oke. Pengkor ya kalau 100K ya. Ini bukan event olahraga beneran sih sebenarnya, tapi juga pengen gabungin budaya kuliner sama suasana khas kota kecil di Itali. Kan kota kecil, kota-kota kecil di Itali tuh biasanya tidak gede, Bang.
1: Oh, gitu. Gitu. Mungkin dia kurang dikasih asupan gizi yang seimbang.
0: Betul, jadi. Betul. Kalau kita nih seru banget ya, di Indonesia ada rendang ran. Ya kan? Soto Betawi ran. Ih, seru banget.
1: Tunjang TNK.
0: Tunjang TNK.
1: Gila, jadi gila, yang gila, menang gila. Dikasih tunjang udah mateng tapi yang belum dipotong-potong.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Jadi kan ada hubungan kakak adik nih.
1: Iya.
0: Biasanya kakak adik kan sering berantem.
1: Iya.
0: Katanya kakak-kakak itu ngaku menyesal pernah mukul adiknya waktu kecil. Gue sering lagi berantem sama adik gue, kan cowok semua.
1: Oh.
0: Beda cuma setahun dulu. Gue pernah ya. Ini gue kalau inget juga nyesel lah. Tapi gue juga gak sengaja. Jadi waktu itu main gundu, adik gue curang.
1: Iya.
0: Gak sengaja gue tonjok.
1: Wah.
0: Kena hidungnya sampai mimisan, Bang.
1: Wow.
0: Ya Allah, gue nyesel sampai sekarang, kayak ya Allah kok gue jadi kakak begini banget gitu.
1: Iya, alhamdulillah lu ada rasa penyesalan. Kalau gue enggak mungkin karena ada gue cewek gitu.
0: Oh iya, kalau ada cewek jangan ditonjok lu gimana sih. Ya ini deh nih, masa mau sikat juga.
1: Ya enggak dong, gue lindungin, pokoknya gue lindungin.
0: Betul, semua. Betul. Jadi kan emang sering berantem ya. Sekarang tuh ada riset dari University of Cambridge nunjukin sibling bully atau kakak adik antar saudara itu sering berantem atau mukulin ya, itu bakal ada masalah kesehatan mental di kemudian hari. Rendah diri, cemas, depresi.
1: Iya.
0: Tapi banyak tahu antara saudara-saudara gitu yang pada berantem.
1: Ada yang akur-akur begitu warisan dibagi berantem.
0: Nah, sering banget ya begitu. Biasanya kan orang-orang dibully di sekolah, tapi kalau misalnya di rumah itu rasanya lebih menyakitkan karena rumah seharusnya tempat paling aman, tempat malah nggak aman untuk dia.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya adu argumen biasalah, iya, adik kakak. Tapi kalau sampai
1: fisik
0: intimidasi, iya, mukulin berulang-ulang itu parah gak dan boleh, dampaknya jangan. Waktu dewasa si adeknya ngerasa depresi dan secara emosional dia gak stabil. Iya. Kakaknya juga bakalan merasa kayak gitu karena dia merasa menyesal. Jadi gak enak juga hatinya gitu.
1: Takutnya gini, begitu gede kakaknya nikah duluan punya anak, anaknya diracun.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, untuk berita pertama, harga emas yang dijual PT Pegadaian Persero pada hari ini kompak tidak mengalami perubahan pada setiap jenisnya. Hal ini diketahui dari daftar harga emas batangan yang tertera pada laman resmi Pegadaian. Untuk emas 1 gram UBS dijual seharga Rp2.661.000, sedangkan harga emas galeri 24 untuk berat 1 gram dijual Rp2.648.000. Untuk berita kedua, Good Friends, menurut Dr. Boyke, kurang tidur terutama jika durasinya kurang dari 6 jam per hari dapat menurunkan daya tahan tubuh serta menghambat proses pembentukan sel-sel baru. Akibatnya tubuh dapat terasa lemas, mudah terserang penyakit, dan kurang bertenaga. Dan Good Friends, ini berita terakhir, Inggris berhasil memastikan tempat di babak 8 besar usai mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim yang saling menyerang. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Walaupun plank kan kelihatannya simple ya, gak banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan, tapi kita menahan berat badan kita. Betul. Biasain semenit. Ternyata kalau rutin tekniknya benar, bisa bikin lebih dari sekedar bikin perut kita kuat gitu. Bisa bikin juga nih ngurangin lower back pain alias nyeri punggung. Ada studi di International Journal of Science and Research nemuin kalau plank secara rutin bisa ngebantu ngurangin nyeri punggung bawah. Bahkan kualitas hidup para pesertanya juga bisa ikut naik kan, soalnya ya tetap aja itu olahraga gitu ya.
1: Berarti bagus juga buat yang kena-kena apa, menghindari penyakit namanya urat kejepit itu ya.
0: Nah, bisa, bisa. Jadi di penelitian itu pesertanya ngejalanin program, ada 5 variasi plank. Hasilnya tingkat nyeri yang mereka rasain tuh menurun. Tapi lu jangan langsung maksain, ini bukan lama-lamaan. Yang penting lu bener juga, bener dulu formnya. Beberapa detik gak apa-apa, misalnya 7000 detik. Nah itu gak apa-apa tuh, yang penting formnya bener. Teknik yang benar lebih penting daripada durasi.
1: Iya, gitu. Yang penting kualitas bukan kuantitas.
0: Betul. Kalau misalnya lu sering sakit punggung, jangan ngandelin plank doang, karena ini bukan solusi tapi bisa mengurangi. Lu tetap jaga postur tubuh lu, jangan kebanyakan duduk, lu gerak terus. Ya, bukan gerak terus ya, maksudnya rutin gerak. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, ya ke dokter lah kalau bisa.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Hitster enak semuanya. Ini ada info ya.
1: Apa tuh?
0: Ada studi pasangan yang pilotok sebelum tidur cenderung lebih sehat dan bahagia. Ini bukan cuman ngobrol-ngobrol tanpa ada arahnya ternyata.
1: Iya, karena
0: ini suasana makin hangat dan obrolan ini positif banget buat hubungan dan kesehatan kita. Ada studi dari Gonzaga University nemuin pasangan yang rutin ngobrol di malam hari, mereka merasa lebih dekat sama pasangannya, tidurnya lebih nyenyak,
1: iya,
0: stress levelnya juga lebih rendah.
1: Betul.
0: Yang mimpin penelitiannya adalah psikolog sosial namanya Sarah Arpin. Ada 162 pasangan militer di Oregon. Mereka dilihat tuh gimana pasangan merespon waktu dengerin kabar baik dari pasangannya.
1: Yang di tes nih orang-orang tentara juga.
0: Ya gua nggak tahu,
1: Wah itu bisa jadi ngomongin masalah gimana cara membuat senjata gitu.
0: Waduh, berat juga ya kan ini ngomongin kabar bahagia.
1: Oh, iya.
0: Walaupun responnya kecil gitu ya, ternyata efeknya besar. Sesimpel bilang ih keren banget, wow, ih bangga deh, gitu itu bikin hubungan terasa lebih erat katanya.
1: Iya.
0: Gak harus ngomong-ngomong gede atau hadiah-hadiah mahal.
1: Tiba-tiba cerita, wah tadi aku capek banget tapi alhamdulillah begini. Itu kayaknya biasanya istri tahu yang dikerjain suami tadi apa, dalam hati mungkin ikut mendoakan.
0: Gitu, benar-benar. Makanya dibilang kalau responnya cuek sama datar-datar atau malah lu negatif terus, lu malah nyinyir-nyinyir. Jadi berjarak, merasa pasangan kurang dihargai, dan kualitas hubungan terganggu, kualitas tidur malam itu juga terganggu. Makanya ada kasus tidurnya melek semalaman.
1: Istilahnya sleep with stranger, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kayak tidur sama orang asing gitu.
0: Iya, sama orang asing aja kadang-kadang, kok kadang-kadang enak? Gue gak tahu ya maksudnya. Ya gitu dah pokoknya ya.
1: Jadi mendingan lu tidur sama orang asing atau lu tidur sama orang aring?
0: Aduh. Apa lu tidur sama orang hutan? Aduh. Apa orang-orang sawah?

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, it's terenak. Gua ini kan baru beli jam. Wow. Enggak baru sih, maksudnya udah lumayan lah, udah sebulanan lebih lah.
1: Itu yang lu ganti strap itu kan, jam dinding.
0: Bukan dong, ngapain. Nah, ini smartwatch gitu. Hmm. Salah satu fiturnya itu bisa ngukur stress level.
1: Kalau dulu kan langkah lu.
0: Langkah, heart rate itu kan standar. Iya. Ini udah bisa ngukur sleep quality lu, sleep quality lu sama stress level. Tapi gue jadi ngeliatin mulu kan, gue stress enggak, jadi makin stress gue.
1: Jadi deg-degan gitu.
0: Iya, tapi ternyata gue tidak sendiri. 91% orang dewasa mengalami stres tingkat tinggi selama setahun terakhir.
1: Oh, ya imbas dari kemarin apa?
0: Banyak banget yang bikin
1: pandemi ya.
0: Iya, ada pandemi, ada perang, ada ekonomi yang enggak stabil. Laporannya dari The Burnout Report 2026. Banyak yang stres, tapi banyak yang enggak berani ngomong. Jadi mereka tuh kayak dipendem. Bahkan satu dari tiga orang yang lu merasa stres, dia milih gue pendem aja deh stresnya. Gue nggak mau cerita dia, karena kalau misalnya cerita, belum tentu orang yang kita ceritain juga bisa ngasih solusi.
1: Iya, malahan bisa jadi dalam dirinya gini, malu ketahuan orang gitu.
0: Nah, bisa jadi gitu. Udah gitu banyak pekerja juga sempet cuti itu karena kelelahan yang ekstrim, terlalu capek.
1: Iya.
0: Waktu kerja nih ya, satu dari empat orang katanya nggak dapat dukungan apapun ketika bekerja. Bahkan cuma 17% yang punya program atau rencana pemulihan dari kantor. Gitu.
1: Dan berarti kantornya kurang memperhatikan berarti
0: kurang
1: ya?
0: Kurang memperhatikan. Kan ada beberapa tuh, kalau misalnya stres berarti kan kita harus cari kenapa dia stres. Biang kerok utamanya ada tiga. Kerjaan nambah terus.
1: Iya, yang banyak ya.
0: Lembur terus tapi nggak dibayar. Nah. Lembur kalau dibayar tidak bikin terlalu stres.
1: Iya, itu malah bayaran itu sebagai vitaminnya orang lembur.
0: Betul, kan? Ini kalau lembur nggak dibayar. Udah gitu, di in this economy era, ada
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. IHSG berbalik melemah pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks saham melemah setelah melonjak nyaris 1% pada pembukaan pagi tadi. IHSG hingga paruh pertama perdagangan melemah 0,18% ke level 5.864. Indeks saham Garuda berbalik arah setelah sempat menguat ke level 5.935 pagi tadi. Beralih ke berita kedua, Good Friends. WHO menyatakan wabah hantavirus yang sempat menyerang penumpang dan kru kapal pesiar MV Hondius telah berakhir. Sudah tidak ada kasus baru yang ditemukan sejak akhir Mei 2026. Sementara seluruh kontak erat yang dipantau dinyatakan negatif. Meski wabah telah berakhir, WHO menyebut penelitian terkait hantavirus masih terus dilakukan untuk mendukung pengembangan metode diagnosis, pengobatan, dan vaksin di masa depan. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, Norwegia membuktikan diri tidak pernah kalah dari Brazil, Sobat Delta. Itu kembali terulang pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, setelah The Vikings mengalahkan Selekau dengan skor 2-1 di Stadion MetLife, New Jersey, Senin 6 Juli. Dua gol Norwegia diborong striker Erling Haaland, sedangkan gol balasan Brazil dicetak striker senior Neymar. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham.

0: Mangkal bareng Ilham, lagi ngomongin push up nih. Ternyata ada riset dari Harvard melibatkan 1.100 petugas pemadam kebakaran, rata-rata usianya 40 tahun. Kalau bisa push up selama 40 kali pria non-stop.
1: Sebanyak 40 kali.
0: Menteri gue bilang apa?
1: Selama.
0: Iya, sebanyak 40 kali. Itu resiko penyakit jantungnya tuh lebih kecil. Dan ini penelitian udah diteliti selama 10 tahun.
1: Wow, lama juga.
0: Resiko penyakit jantungnya itu menurun hingga 96%. Masya, lu bayangin. Masya,
1: tinggi banget.
0: Dibandingin sama mereka yang sanggup 10 kali push up doang atau kurang. Tapi nggak langsung 40 ya. Yang penting lu 10 aja dulu deh. Ini penyakit jantung lebih rendah. Apalagi 40 itu 96% lebih rendah. Makanya kayak gue pengen nge-gym dan gue pengen belajar push up gitu.
1: Nah, lu kalau udah nge-gym, udah terbiasa, lu naik ke ha ho dajal.
0: Lu dajal. ini tesnya akurat nih, Bang. Hampir seakurat tes buat treadmill.
1: Gitu.
0: Iya, sama-sama baiknya untuk ngebantuin kita memprediksi resiko kena penyakit jantung. Tapi ini bukan alat diagnosis ya. Walau bukan berarti yang 40 kali bisa push up udah pasti gak terkena penyakit jantung. Ataupun yang gak bisa 40 udah pasti kena penyakit jantung. Gak bisa, karena kan kesehatan jantung tuh banyak faktornya. Pola makan, ngerokok,
1: pola istirahat,
0: tekanan darah, kolesterol, keturunan genetik, pola tidur, dan lain-lain. Banyak, tapi salah satunya, yuk belajar push up yuk.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Bangkal bareng Ilham nih. Biar sehat mental katanya nangis. Ini bukan tanda lemah. Orang tuh kan sering ya, apalagi kita cowok, boys don't cry.
2: Wah, malu kan?
1: Itu kita malu, laki-laki harus kuat, jangan. Gini, lo laki-laki harus kuat, iya. Tapi jangan sok kuat, itu yang bahaya.
2: Gua aja waktu itu gua kuat-kuatin. Waktu di perempatan Roda Dalam, pertigaan Roda Dalam Pondok Indah dan Haji Nawawi itu. Lagi macet gitu kan, gua.
1: Lu pengen nangis?
2: Enggak, tiba-tiba lagi macet enggak kaki turun. Tiba-tiba jari kanan gua, kaki kanan.
1: Kenapa?
2: Dilindes roda Nissan Terrano.
1: Wah, gila.
2: Enggak nangis.
1: Jadi tipis nanti ya. Banyak yang bilang gitu, enggak mau nangis dibilang cengeng. Padahal nangis itu cara alami tubuh tahu buat ngelepasin emosi.
2: Iya, itu natural ya.
1: Ngelepasin seluruh tekanan yang ada di kepala kita. Bisa bantu bikin emosi lebih stabil. Ada penelitiannya dari American Psychological Association. Nangis bisa ngebantu proses regulasi emosi. Dan biasanya orang nangis tuh abis itu ya, pikirannya lebih ringan.
2: Iya.
1: Ketegangan emosinya berkurang. Dan gue seingat gue kalau abis nangis ya, gue jadi ngantuk.
2: Relax ya?
1: Iya, jadi relax.
2: Tapi biasanya kalau abis nangis ketawa itu makan gula Jawa.
1: Oh, abis nangis ketawa makan gula Jawa. Gila. Terutama kalau lagi sedih, kecewa, lu ngerasa burnout, lu ngerasa overwhelm, lu mau nangis aja nggak apa-apa.
2: Berarti
1: jangan dipendem, ya, nangisnya nangis aja.
2: Berarti segala yang diciptakan itu enggak pasti ada manfaatnya, enggak akan sia-sia.
1: Itu dia.
2: Air mata nangis. Diciptakan berarti salah satunya untuk mengurangi kita stres juga.
1: Iya, kan seringkali habis nangis kita ngerasa lega. Gitu, makanya kalau buat sobat Delta terutama yang cowok nih ya. Jangan gengsi nangis.
2: Sini aja kita nangis bareng gitu.
1: Kalau sedih mah nangis.
2: Iya,
1: menurut sini di pundaknya Bang Denny sini.
2: Iya, kita sedih bareng-bareng dah.
1: Tapi khusus yang keker-keker ya.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pegang nyetrum.
1: Emak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, happy banget deh pasti ini pohon-pohon di Kanada.
1: Emang kenapa?
0: Dilindungin hukum.
1: Itu kan
0: di saat ada negara yang hukumnya ancur-ancuran carut-marut, di Kanada sekarang pohon dilindungin sama hukum.
1: Keren.
0: Pohon juga punya hak. Nah. Ada kota di Kanada resmi ngakuin pohon udah sebagai makhluk hidup dan punya hak di Quebec di Kanada.
1: Semestinya begitu karena pohon itu setiap hari memberi kita oksigen.
0: Iya. Ya.
1: Fungsi lainnya yang di gunung-gunung itu sebagai salah satu penahan dari banjir dan erosi.
0: Betul, ya kan? Betul. Jadi kota Terrasses Vaudreuil jadi munisipalitas pertama di Quebec yang menandatangani deklarasi universal hak pohon. Haknya, hak pohon untuk hidup, tumbuh, hak pohon beregenerasi. Jadi pohon enggak cuman dipandang sebagai benda, karena pada hakikat kan pohon makhluk hidup.
1: Betul.
0: Bukan sekedar simbol. Tapi pohon kan perannya gede, makanya ada paru-paru dunia. Kalau paru-paru dunia dibabat-babatin nih ya, ada negara yang ngebabatin jutaan hektar hutan. Buat apa gue nggak tahu lah. Dan sering beberapa kali gitu.
1: Gue pernah lihat itu kayak di negara mana gitu. Pokoknya masuknya masih ASEAN juga, Asia gitu.
0: Enggak, itu kalau misalnya kayak gitu, gue yakin tuh negara aneh. Karena masa hutan dibabat dan gede banget yang dibabat sampai jutaan hektar gitu kan. Sedangkan di Kanada ini hutan, pohon dijadiin punya hak. Soalnya kalau negara-negara yang pikirannya maju pasti akan melestarikan alam. Gak mungkin dia akan membabat alam.
1: Cuma
0: kalau karena pikirannya mundur, pasti dia malah ngebabatin alam.
1: Iya, bukan dia kreatif dengan alam yang ada, tapi dia malah mengeksploitasi segala macam.
0: Iya, dengan cara yang negatif banget lagi.
1: Tapi buat Kanada ini masukan nih, jangan terlalu kreatif banget terhadap pohon ya. Takutnya kebablasan malah dikasih hak suara saat pemilu.
0: Bisa jadi. Nanti kan politisi-politisi pada di bawah pohon ngomong lu pilih gua ya. Malah jadi negara kayak orang kureng.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, untuk berita pertama, harga emas yang dijual PT Pegadaian Persero pada hari ini kompak tidak mengalami perubahan pada setiap jenisnya. Hal itu diketahui dari daftar harga emas batangan yang tertera pada laman resmi Pegadaian. Untuk emas 1 gram UBS dijual seharga Rp2.661.000, sedangkan harga emas galeri 24 untuk berat 1 gram dijual Rp2.648.000. Untuk berita kedua, Good Friends, menurut Dr. Boyke, kurang tidur terutama jika durasinya kurang dari 6 jam per hari dapat menurunkan daya tahan tubuh serta menghambat proses pembentukan sel-sel baru. Akibatnya tubuh dapat terasa lemas, mudah terserang penyakit, dan kurang bertenaga. Dan Good Friends, ini berita terakhir, Inggris berhasil memastikan tempat di babak 8 besar usai mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim yang saling menyerang. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Buat introvert ternyata ngobrol tuh nguras energi kayak olahraga fisik. Orang-orang kebanyakan mah kayak ini mah seru gitu kan. Ini happy nih bisa ngobrol. Yeah. Tapi buat orang introvert yang sosial energinya tuh cepet habis, melelahkan sekali loh. Tapi itu bukan berarti dia antisosial ya. Yeah. Emang cara kerja otaknya emang beda-beda.
1: Iya, yeah, emang ini contohnya, contoh deket gue ya. Anak gue yang montot, Raja tuh.
0: Dia enggak suka ngobrol.
1: Emang enggak punya banyak teman karena dia enggak, bukannya milih-milih, dia
0: enggak komunikatif aja gitu ya.
1: Iya, istilahnya
0: asik sendiri.
1: Iya, enggak asik sendiri juga, tapi kalau temannya main
0: datang salah ya, terus gue ngomong, ini enggak.
1: Gua silang, muka lu gua silang nih.
0: Salah terus.
1: Makanya kalau muter nih lagi gua libur, jalan-jalan sore atau pagi, minggu pagi gitu. Ter lewat jalan mana, "Bang, Bang." Dia kayak, "Bun, aku ngefans sama ya, ayah temennya banyak banget."
0: Jadi ada penelitian di Journal of Personality nunjukin kalau orang introvert tuh emang memproses interaksi sosial itu dalam banget. Aktivitas sosial nguras energi banget buat mereka. Kan semua orang punya social battery nih ya. Gua termasuk yang social battery-nya tuh enggak terlalu banyak. Ngomong cuma di sini. Kalau enggak ngomong, enggak siaran, gua kan jarang ngomong, terutama ya. Gua enggak pernah ngomong pas gua tidur. Sumpah demi Allah gua.
1: Gua juga kalau sendiri gua enggak ngobrol.
0: Nah, iya kan? Itu dia. Gua naik angkot sendiri nih, naik pesawat sendiri enggak ngobrol gua.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi makin lama interaksi, baterai sosialnya terkuras, butuh dicas. Ngecasnya gimana? Ya diem, duduk, nonton, baca, me time. Gitu. Capeknya tuh bisa sampai bener-bener capek. Soalnya dari University of Helsinki, kalau kelelahan sosial itu bisa muncul dalam beberapa jam. Misalnya orang introvert suruh ke kawinan. Wah, capek banget tuh. Caranya ya me time tadi. Menyendiri, mengunci diri di lemari, mengunci diri di dalam PC.
1: Ya, berendam di toren.
0: Nah,
1: toren yang penuh lagi kan.
0: Nah, leleh-leleh tidur-tiduran di kolong kulkas. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh kecas lagi.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Jam 7 malam, Sobat Delta. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo.
0: Nadi Makarim difonis 10 tahun penjara dan uang pengganti 809 miliar. Gila, kemarin rame banget.
1: Tapi, lihat videonya nggak?
0: Lihat.
1: Hakim langsung
0: balik. Langsung pergi kan, iya. Sampai pengacara bilang, kemana? Langsung pergi. Takut ya, gitu.
1: Bukannya biasanya hakim tuh ngasih kesempatan buat yang difonis ini yang sudah dijatuhkan hukuman untuk melakukan pembelaan.
0: Nah, ngasih tanggapan atau iya, apa?
1: Atau keberatan.
0: Jadi kasusnya kan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS di Kemendikbudristek. Jadi majelis hakim udah menjatuhkan vonis denda 1 miliar, penjara 10 tahun dan juga uang pengganti sekitar 809 miliar. Kalau enggak diganti dalam waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, asetnya bisa disita, dilelang. Kalau misalnya nggak cukup, hukuman diganti dengan 5 tahun penjara. Walaupun vonisnya lebih ringan sebenarnya dari tuntutan jaksa, 18 tahun, 1 miliar, dan pengganti 5,6 triliun. Tapi, kemarin di sosial media, wow, pecah, gokil.
1: Dukungan buat Om Nadine banyak.
0: Iya. Hakim memutus hukuman lebih ringan karena terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidiar, bukan dakwaan primer gitu. Pokoknya di sosial media kemarin rame banget, kacau Sobat Delta, gila sih gua.
1: Ya, banyak yang komen terkesan ada yang dipaksakan gitu ya.
0: Iya, tapi kan ya gua bukannya gimana ya. Gua juga enggak mau sotoy, ini kita juga media, gua enggak mau menggiring opini.
1: Iya, enggak, pokoknya gua komentar yang ngomen banyak yang gitu, yang
0: orang iya, komen. Bener. Iya, benar-benar. Yang komen emang kayak gitu. Kalau gue lihat sosial media, mayoritas ya, sangat-sangat mayoritas belain Nadiem semua.
1: Iya, nggak setuju atas keputusan itu ya.
0: Iya, makanya tetap kawal terus Sobat Delta. Pokoknya sih pengennya ya yang seadil-adilnya. Iya, kalau emang bersalah, silakan. Tapi kalau nggak bersalah, jangan dipaksakan.
1: Betul, ingat nanti ada pengadilan yang sebenar-benarnya di akhirat.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Bakal bareng Ilham di Delta FM, Hits Terenak. Resmi nih, mulai 1 Juli pemerintah nerapin mekanisme pajak buat toko online.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Terus sekarang ada desil-desil tuh, apa sih desil? Gue tiba-tiba daftarin sesuatu buat anak gue kuliah, keluar desil gue menengah dan kaya. Hah?
0: Buset, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu doa.
1: Itu doa, alhamdulillah. Yeah. Tapi kan dia, mereka tuh nggak tahu sebenarnya seperti apa.
0: Jadi platform kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, ini bakalan bertugas buat mengungut PPh 22 0,5% dari omset penjual yang memenuhi syarat. Jadi pemerintah tegasin, yang berubah cuman cara pemungutannya doang. Ini bukan pajak baru, sebelumnya udah ada.
1: Iya.
0: Sekarang dipotong langsung lewat marketplace.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi UMKM kecil masih aman sobat Delta. Ini buat pelaku usaha dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun. Tetap enggak kena PPh. Di atas itu baru sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya pengen ningkatin kepatuhan pajak sekaligus bikin persaingan antara toko online dan toko offline jadi lebih setara. Kalau gua pajak enggak ada masalah, yang penting dipakainya yang benar.
1: Betul, yang penting ada duitnya.
0: Nah, itu dia. Masa maksud gue gini, 82% pendapatan negara dari pajak. Kesannya nih negara kagak ada apa-apa lah. Kalau gitu sumber daya alam kemana penghasilannya?
1: Ekspor-impor
0: kemana?
1: Apa, katanya semua pajak 82%. Tapi gue kemana-mana gitu naik motor, lobang di jalan banyak banget, duitnya kemana?
0: Nah, itu dia, guru-guru gajinya kecil ya kan. Maksud gue kalau misalnya kita bayar pajak mah gak ada masalah. Cuman pajaknya dipakai yang benar. Kalau dikorupsi ya, gue doain 7 turunan lu kalau korupsi nih masuk neraka semua, di dunia hidupnya hina. Dan sekali lagi ya, yang korupsi itu secara moral lebih rendah daripada babi kalau menurut gue.
1: Kalau lebih rendah daripada beruk.
2: Oke sobat Delta, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Ditemenin Mangkal.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Memutarkan 100% lagu enak.
3: Bila memang
2: lagu baru terenak, kayak yang ini.
4: Asli, beneran enak banget. Gak pernah bosan deh dengernya.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Okay, so it was

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebutkan 3 dari 5 anak Indonesia memalsukan usia untuk mengakses media sosial. Ia menyebutkan selain penguatan teknologi oleh platform, Nezar menilai keterlibatan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam melindungi anak di ruang digital. Pemerintah juga mendorong mekanisme akun pendamping agar aktivitas digital anak dapat diawasi secara lebih efektif. Kita beralih ke berita hiburan, Dwayne Johnson mengumumkan bahwa sequel animasi Moana 3 mulai dibahas karena kesuksesan film-film sebelumnya. Tapi ia menyebutkan penulisan naskah film ketiga ini akan berjalan setelah perilisan versi live-action Moana pada Juli 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Neymar resmi pensiun dari timnas Brazil setelah timnya secara tragis disingkirkan oleh Norwegia di Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resminya, ia menegaskan keputusan gantung sepatu diambil karena ia merasa masa baktinya bersama tim Samba sudah cukup. Sekian dulu Delta Flash-nya kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

very good morning, good friend. Halo, selamat pagi. Danar Gumilang hadir kembali di Good Mood Club pagi hari ini. Aku tuh siarannya sendiri karena hari ini Ovi kembali, ya balik lagi lah ya, dia ke Gunung Kawi Sobat Delta. Gading, dia tuh lagi ada kerjaan Sobat Delta, ada proyek yang memang seperti minggu lalu gue bilang gak bisa dia tinggalin jadwalnya. Jadi ya gitulah, bear with the condition. Tapi gue gak sendirian di studio of course, karena hadir ramai sekali anak-anakku. Celah anak-anakku, enggak, gue seumuran sama dia Sobat Delta. Coba lo ingat lagi, gue seumuran. Ada Fawas yang kelahiran 2005, ada Raya kelahiran 2006. Ya kan ya, gue seumuran sama mereka. Ingat, camkan itu. Yolah, kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti waktu Indonesia bagian barat. So buat teman-teman semua, sapa pagi yuk. Lagi mau menyapa siapa pagi hari ini? Siapa yang mau disemangatin pagi hari ini? Mungkin ada seseorang yang pengen lo semangatin, or you are the one who needs to be energized by something good, sesuatu yang bisa disampaikan dengan menyenangkan di siaran radio atau disemangatin dengan lagu favoritnya. Ada lagu enak apa yang pengen didengar Sobat Delta pagi hari ini? Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Just to make sure lagu-lagunya jangan yang melo-melo di jam-jam pertama. Lagu-lagu yang mungkin bisa upliftin your mood dengan ngegerakin at least bahu atau jari pada saat lo berkendara. Ya, kasih tahu ke gue sekali lagi ke Instagram gue @danargumilang. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Lo mau ngirim voice note juga boleh banget Sobat Delta ke Instagram gue ya. Siapa tahu bisa kita on air kan voice note dari lo. Sekali lagi ke Instagram gue @danargumilang. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu dari Ariana Grande, This Is We Can Be Friends, sampai jam 10 pagi nanti tentunya di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Oke, good friend.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

Juwita coming from Aditya, Sobat Delta, back with us. Kalau ngomongin tentang seseruan, gue ngomong Sobat Delta tadi, mohon maaf. Good friend, balik lagi kita masih akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu enak tentunya. Lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin lo tuh singelong di tengah aktivitas lo pagi hari ini. Yang lagi di dalam perjalanan, gimana kondisi jalanan pagi hari ini Sobat Delta? Baik-baik saja atau justru pagi hari ini ngerasa kayak jujur jungle. Kok udah mulai padat kondisi lalu lintas pagi hari ini? Bolehlah diinfoin ke kita Sobat Delta, ke Instagram gue @danargumilang. Lo mau kirim voice note di sana pun juga boleh banget. Kita mau coba nih menyapa teman-teman semua dan juga mengumandangkan audio dari teman-teman semua ke Instagram gue, user ID-nya @danargumilang. Ada beberapa nama yang sudah hadir. Terima kasih banyak good friend. Salah satu yang sudah hadir nih ada Muhammad Iqbal. Selamat pagi, katanya Teh Astri, Kang Danar sehat selalu. Terima kasih banyak. Astra Ovinya sekarang lagi absen ya Bal ya. Doakan kegiatannya Ovi pagi hari ini lancar. Amin. Begitupun juga mendoakan teman-teman semua, good friend semua pagi ini akan menghadapi hal-hal yang baik lah ya ke depannya ya. Amin. Mau dengerin lagunya Bilal Niscaya. Salam semangat pagi pokoknya buat kalian berdua. Gue DM ini ke Teh Ovi tapi kayaknya Kang Danar lagi sendirian ya. Iya. Begitulah adanya. Ada beberapa nama lagi yang juga menyapa gue Sobat Delta. Sebentar gue mau menyapa dulu Kang Raka, selamat pagi di Bandung nih Sobat Delta. Katanya baru kelar jogging sebelum ngantor, mau dengerin lagunya Backstreet Boys yang Everybody biar semangatnya lanjut sampai meeting nanti. Bolehkah? Raka, gue siapin lagunya Backstreet Boys yang Everybody ya. Ini pun juga sama, ada yang pengen dengerin lagunya Backstreet Boys nih. Selamat pagi Dita. Katanya hari ini deg-degan banget Nar, udah mulai berasa dari jam segini. Jadi di jam 9 nanti ada presentasi besar sama Direksti. Doain lancar ya sambil nyetir. Boleh gak dengerin lagunya Backstreet Boys yang I Want It That Way? Oke, jadi yang mana nih yang mesti gue puter nih, Everybody atau I Want It That Way di Sobat Delta? Coba-coba bantu gue. Bantu gue kira-kira yang mana nih. Sambil sebentar Teh Novi, selamat pagi. Ini lagi dalam perjalanan, baru aja beres membeli beberapa keperluan untuk urusan dagang nanti. Karena lagi mau seseruan bareng sama teman-teman zaman SMA lalu, mau ya bikin kecil-kecilan lah usaha UMKM ini katanya gitu. Boleh request lagunya Peter Pan yang Bintang di Surga? Udah lama gak denger di radio. Semangat siaran sendirinya hari ini Danar. Oke Teh Novi, nanti coba kita cek ya apakah aman untuk dihadirkan lagu yang di request. Sambil terus ngajakin teman-teman semuanya, good friend, yuk ah. Kalau misalnya mau dengerin lagu favoritnya boleh ke Instagram gue @danargumilang. Kalau misalnya teman-teman pingin menghadirkan sapa paginya lewat voice note, boleh banget. Langsung aja mampir ke sosial media gue sekali lagi @danargumilang. Kita sapa pagi dulu sambil dengerin lagu yang satu ini yang pingin didengerin sama ada Indra. Hey, 5, 6, 7, 8. Enggak, bukan, ini bukan senam SKJ Sobat Delta, tapi this is Peggy Go with na na na na na. Langsung aja kita mainin. So Sobat Delta, kok Sobat Delta, good friend, langsung aja mampir ke Instagram gue. Sapa pagi dulu yuk.

bilang that was Backstreet Boys, I Want It That Way. Akhirnya ku memutarkan I Want It That Way. Raka, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena tadi nanya kan kira-kira yang mana nih good friend yang harus kita mainin. Dan ada Macin, good morning, menyapa, katanya mau dengerin I Want It That Way. Oke deh, kalau begitar jreng. Selamat pagi juga buat good friend yang sudah bergabung lewat live TikToknya Delta FM. Wah, ini ada pemanah rasa. Aduh, aduh, aduh, luar biasa sekali doa pagi ini. Selasa berkah di awal hari ini, mudahkanlah ya Allah dibukakan pintu rezeki serta keberkahan. Amin. Semoga menjadi afirmasi yang luar biasa. Tadi pun juga hadir di live TikToknya Delta FM, ada yang menggunakan username cuan-cuan selalu. Aduh, amin ya robbal alamin ya. Semoga bisa menghadirkan cuan-cuan selalu ya sobat Delta. Eh, good friend. Tadi tuh ada mamanya Ani sama Alvin yang nanya, kemana mbaknya? Hey, namanya Ovi. Dia tuh kadang-kadang bisa jadi mas-mas juga soalnya. Lagi syuting dia sama Delta. Jadi memang kayak minggu lalu dia tuh lagi ada project yang sedang dikerjain bareng sama beberapa sineas kenamaan lah ceritanya. Jadi memang lagi syuting terus gak bisa ninggalin aktivitas pagi hari, aktivitas syutingnya. Jadi memang ya gitu deh, kita hari ini akan ada beberapa hari yang sendirian siarannya. Tapi mudah-mudahan balik lagi tidak mengurangi keseruan yang akan dihadirkan di sini ya. Wilda.com katanya cerah banget ya Mas Dener today. Kebetulan itu ISO-nya kenaikan. Celah ISO-nya. Apa namanya? F-nya celah, gaya banget, berasa kayak fotografer gua. Nanti akan diajak sama Fawas di sini sama Delta. Ada siapa lagi nih yang hadir nih? Selamat pagi Rafasya Raditya, warga-warga Bandung hadir. Katanya enak kalau sekolah libur ada teh bunga yang hadir. Jalanan sepi, sekolah di rumah aja yuk adik-adik. Anda bisa ngomong kayak gitu, yang orang tuanya bilang bunga boleh nggak stop di situ. Jangan bilang kayak gitu. Stop yang namanya school from home pada saat pandemi aja. Ketika udah nggak pandemi, anak-anak tetap sekolah di sekolah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Gua masih ngajakin lo untuk sapa pagi di sosial media gue, good friend. Lo mau ikutan request boleh banget. Ada Bang Ian juga nih, selamat pagi, good morning, good mood club. Mas Danner dan Mbak Ovi mau menyapa pagi buat good friend. Semoga Mas Danner gak bosen bacain sapa pagi dari saya. Enggak dong. Mau dengerin lagunya Hevan Gomet ya, nanti aku coba cek, mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Ada Kak Gusti Mei juga yang mendengarkan siaran kita dari Samarinda, Kalimantan. Selamat pagi Kak Gusti Mei, gimana pagi hari ini di Kalimantan? Baik-baik saja kah? Kalau gue ngelihat dari jendela studio Delta FM yang segitu-gitu aja, kayaknya sih kondisi cuaca agak sedikit mendung, slightly mendung compared to yesterday. Jam-jam segini tuh kemarin udah agak lumayan cerah sobat Delta. Tapi kalau gue ngelihat ke luar ya agak sedikit mendung. Gue nggak tahu ini apakah mendung atau polusi. Nggak tahu. Gue belum ngecek ke aplikasi itu tuh yang air quality. Nanti gue coba cek apakah ini mendung ataukah ini polusi. Well anyway, sambil Melani juga kita sapa pagi hari ini. Selamat pagi, selamat pagi good mood club, good friends, tetap semangat dan salam sehat selalu. Semoga lancar Selasa paginya ya Kak Amin, begitupun kamu ya Melani ya. Bolehlah nanti diinfoin ke kita juga Melani, kondisi jalanan di luar sana seperti apa. Sambil mau ikutan request juga boleh. Buat good friend yang mau dengerin lagu favoritnya, be our guest, mau ngirimin by text boleh, atau via audio silakan ke Instagram gua ya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Saatnya Delta Traffic.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Kalideres yang mengarah ke Rawabuaya terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Cawang yang mengarah ke Semanggi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Lenteng Agung yang mengarah ke Depok terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
0: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
6: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good Mood Club. Hey, Sobat Delta lagi hadir di sini. Lu ada lagi Chester, di luar aja Chester.
1: Ya udah oke sih.
0: Ada Chester di Good Friend pagi ini. Friend. Jadi memang karena gue sendirian gitu kan ya, dia sambil bacain traffic, bacain news flash, kita hadirkan di sini. Ramai nih teman-teman yang menyapa di live TikTok-nya Delta FM. Ada banyak teman-teman tadi hari ini ditemenin sama anak-anak magang. Iya, ada anak-anak magang sama bapaknya dari anak-anak magang ya Sobat Delta ya. Karena umurnya dia seumuran sama bapak-bapak dari mereka semuanya. Ada Bagas, ada Fawas, ada Raya di sini, yang dimana lo mesti dengar baik-baik umur gue sama umur mereka 11-12 ya.
1: Sama bapaknya.
0: Enggak, 11-12 sama mereka. No.
1: Kemarin Raya bilang udah 2 tahun lo sama bapaknya. Bapaknya 87, kan lo 89.
0: Bapakmu 87? Wow. Dia kaget. Luar biasa Raya. Baiklah. Ramai teman-teman yang ikut sapa pagi di live TikToknya Delta FM, yang hadir di DM Instagram gua juga Sobat Delta. Banyak yang bertanya Ovi kemana. Ovi memang lagi izin beberapa hari ke depan, jadi kayaknya akan siaran sendiri di hari ini, terus besok sama Jumat Good Friend. Jadi kayak nggak apa-apa lah ya, kita hadir di sini, mudah-mudahan nggak mengurangi semangatnya, nggak mengurangi lagu-lagu enak untuk kita putar di pagi hari ini, sambil ngajakin lo juga yang mau request, yuk kasih tahu kita, mampir ke Instagram gue @danargumilang, kasih tahu di situ lagu yang pingin lo denger apa. Good Friend kita dari Bandung hadir nih, selalu menyapa. Ada Kang Hendy Rushendar yang bilang katanya Bandung cerah tapi dingin, biasa on the way kantor katanya, hati-hati di jalan Kang Hendy. Tadi ada banyak teman-teman, Rafasya juga dari Bandung hadir, Ilona Gracia, our friends yang wah dulu lama juga nih Ilona kerja di sini Sobat Delta, sempat kerja di sini terus cabut, habis itu balik lagi, sekarang cabut lagi, kita lihat 5 tahun ke depan, bukan, kita lihat beberapa bulan ke depan pasti balik lagi.
1: Katanya mau balik lagi, katanya.
0: Iya gak sih Kak Ilona? Kita lihat gitu kan, kita lihat aja beberapa bulan ke depan.

Siapa tahu juga lagu yang di request lewat voice note lo di Instagram gue bisa diputar. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau sapa pagi, baik mulai lewat tulisan atau lewat voice note, bisa ke Instagram gue @danargumilang atau ke live TikToknya kita @deltafm. Oke? Okay?

0: menyapa teman-teman yang ada di live TikTok, menyapa teman-teman yang hadir di sini. Gimana, apakah mukanya ketekuk karena Cristiano Ronaldo? Cih, elah, langsung disebut namanya. 1-0, bro.
1: Asli, itu tipis banget. Jadi kalau buat good friend nanti ke kantor, kalau ada temen lo yang mukanya ditekuk dan kayaknya lemas banget, itu
0: belum bisa disetrika pasti itu.
1: Enggak dong, bukan itu dong. Oh, bisa dipastikan ya, kalau dia adalah fansnya Ronaldo kayaknya. Kalau bola banget ya.
0: Karena kalau ngomongin tentang Piala Dunia kan sebenarnya ini sempat kita bahas kemarin. In a way, banyak event-event yang berlangsung, terus juga jadi ngerasa kok kayak hype-nya nggak sebesar dulu. Tapi ya still, yang namanya World Cup, it's a World Cup gitu Sobat Delta, yang memang menjadi sebuah apa namanya highlight football event di seluruh dunia. Dan yang nggak tahu, kemarin si Chester ini sempat ngebahas tentang ada konspirasi-konspirasi yang terjadi di dunia per Piala Dunia ini ya, Chas?
1: Iya, benar banget. Dan ini juga
0: kebukti jadinya menurut lo.
1: Iya, karena kan ada beberapa konspirasi nih dari The Simpsons kan, katanya finalnya akan adalah Portugal dan Meksiko. Ternyata dua-duanya pulang.
0: Udah pulang duluan.
1: Udah pulang.
0: Nah, pertanyaannya gini, buat Sobat Delta yang enggak ngikutin, tapi kan banyak orang-orang yang ngerasa bahwa Piala Dunia it's event yang menurut banyak orang tuh ya uniting everyone lah intinya,
1: yes,
0: kayak gitu,
1: yes.
0: Ngerangkul semuanya gitu.
1: Benar.
0: Nah, di tahun ini konspirasi itu tuh apakah memang sama dengan konspirasi yang ada sebelumnya? Kalau sebelumnya kan ada si gurita itu kan ya, jadi kayak agak lumayan konspirasi tuh. Yeah. Nah, yang tahun ini nih apakah sama juga atau gimana?
1: Nah, tahun ini tuh kayak model gurita tuh belum ada. Belum ada. Jadi kalau konspirasi itu kan berdasarkan dari tahun apa namanya? 4 tahun sekali si Piala Dunia itu.
0: Betul.
1: Kan. Gitu. Jadi awalnya juga karena ada satu foto nih, kalau yang sekarang ada satu foto.
0: Lo ngeliat di Threads atau di mana?
1: Kalau enggak salah TikTok. Iya, di Threads atau di X gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada satu foto yang dia tuh pemain-pemain itu duduk di satu kursi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pemain itu ternyata adalah pemain dari negara yang menang Piala Dunia dari 98, 2002, 2006 gitu. Jadi ada beberapa pemain yang ikoniknya lah di situ.
0: It's a true photos atau AI?
1: Kayaknya sih AI ya, karena nggak mungkin mereka menyatukan. Kalau menurut gue ya, dalam satu frame bintang semua loh isinya. Nah.
0: Berarti kan kalau misalnya kayak gitu, itu dibuat oleh seseorang kalau AI. Berarti memang ini adalah prediksi dari orang-orang yang akhirnya dalam tanda kutip diimani oleh tidak sedikit orang.
1: Bener.
0: Untuk tahu kayaknya ini adalah konspirasi gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Gitu.
0: Terus ada ada kursi yang kosong.
1: Ada kursi kosong. Jadi terakhir Piala Dunia itu kan yang menang Argentina. Argentina tuh biru. Nah, sebelahnya itu 2022.
0: Iya, benar.
1: Nah, terus sebelahnya kursi Argentina itu ada kursi warna merah kosong. Nah, itu adalah konspirasinya. Katanya itu Portugal.
0: I see.
1: Dan konspirasinya juga kayaknya nih FIFA mau ngasih hadiah terakhir untuk Ronaldo karena ini adalah last dance-nya dia di Piala Dunia.
0: Iya
1: gitu
0: sih. Kemarin gue sempat ngelihat juga beritanya bahwa banyak orang yang sedih kalau ngelihat ada yang udah menyuarakan bahwa ini adalah it will be his last apa ya, bukan showcase gue ngomongnya, pertandingan lah, match-nya dia di Piala Dunia. Ternyata harus ada di sini. Mas Paupo boleh gak berstop di situ? Argentina Prancis ke semifinal, Portugal ke terminal.
1: Hey, wah, Mas, jangan gitu dong. Agak kena nih gue barusan.
0: Agak lumayan kena mental di sini ya.
1: Iya banget juga.
0: Tapi buat Sobat Delta, kita masih seseruan di pagi hari ini. Masih akan menghadirkan lagu-lagu enak. Mau sapa pagi boleh, mau ikutan request boleh. Good Mood Club masih akan seseruan sampai jam 8 malam nanti. Salah, maksud gue adalah jam 10 pagi nanti. Mas, gue tuh hawa-hawanya kalau malu tuh jadi siaran sore, Cez.
1: Iya, balik lagi ya siaran sore.
0: Aduh. Kita tunggu buat Sobat Delta yang mau request.